0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Apa kabar buat hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Senin kembali ya, setelah kemarin weekend libur atau kamu banyak nyantai-nyantai ya. Kembali lagi dari Senin harus berkutat dengan banyaknya aktivitas. It's okay, gak apa-apa ya. Siapa tahu hari Senin ini sahabat suara banyak cuan. Dan siapa tahu di hari Senin ini banyak banget hal positif yang datang ya. Yang pasti kamu akan mendengarkan seperti biasa suara aku akan ngumpul yang siaran di Suara Seru sampai jam 9 pagi ya. Dan kamu dengerin siaran ini selain bisa lewat frekuensi 95,1 FM di radio konvensional, bisa juga live streaming ya di suaranetwork.com/streaming. Mudah-mudahan perjalanan pagi hari lancar luncur, aktivitasnya hari juga lancar luncur sahabat suara. Dan aku juga lagi live TikTok nih, boleh baru live TikTok. Kalau misalnya sahabat suara pengen nongol-nongol, pengen cerita-cerita atau kasih tau perjalanan kamu seperti apa, boleh sahabat suara cari aja akun aku, akan ngembul ya. Oke, yang pasti kalau kamu hari ini bakal padet banget ya, jangan lupa buat sarapan. Kalau aku sih pagi ini sahabat suara sarapannya itu sih paling sehat ya. Itu sarapannya satu telur rebus dan juga sarapannya sama buah semangka. Aih, emang kenyang kan? Enggak sebenarnya ya, jujur enggak sahabat suara. Tapi ya lumayan lah sahabat suara, kayak agak-agak sedikit pengen yang clean-clean aja pagi ini ya gitu. Astagfirullahaladzim, paling nanti lapar lagi. Jangan, kalau bisa nanti pas siang aja makannya ya. Yes, dan juga aku ingatkan juga buat sahabat suara ya, buat kamu masih dengan kondisi kabut asap Palembang ya. Walaupun nih kalau boleh jujur nih ya, pagi ini agak mendingan nih, agak ya aku bilang ya, agak ya. Tapi masalahnya adalah kabut asap sekarang di Palembang itu gak bisa diprediksi ya. Kayak kemarin, siang sampai ke sore itu parah separah-parahnya ya. Nah ini pagi ini gak terlalu nih, mudah-mudahan ya kedepannya bisa ada progres membaik lah ya, karena kita udah jengah banget dengan kabut asap di kota Palembang ini ya. Karena banyak yang terdampak, harus sakit, ada yang nahan sesek, ada yang matanya pedih ya. Apalagi kayak aku juga ya, ini kemana-mana pedih banget mata ya. Pokoknya mudah-mudahan ya progres karhutla ini bisa berakhir ya. Mana juga emang kayaknya ya gimana ya, pokoknya udara Palembang masih memburuk lah sahabat suara. Jadi jangan lupa pakai masker kemana-mana, banyakin air putih juga, dan jaga kesehatan ya. Oke. Yaudah kalau gitu gak usah berlama-lama lagi ya. Aku yakin kamu udah ringam kesel ya dengerin aku berawal-awal siaran udah ngoceh panjang ya. Oke. Aku langsung buka siaran pagi hari dengan 3 lagu yang insya Allah bisa bikin kamu sambil nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: langsung berturut-turut ya. Jadi aku tepukin langsung yang pertama ada Juliet teman-teman, kemudian juga Marvels lagi bohong dan juga Drive dengan Akulah Dia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Iswara,
3: memainkan musik pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku kan ngemul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran hari ini dibuka dengan 3 lagu. Ada Juliet dengan Teman Apa Teman, Marvels Lagi Bohong, dan juga barusan kamu dengerin ada Drive dengan Akulah Dia. Anyway, aku lagi di live TikTok nih sahabat suara. Boleh kalau mau nongol-nongol, mau cerita-cerita, mau kasih perjalanan kamu seperti apa. Selamat pagi, ini ada Esa Ulia Putri. Pagi Abang Okan, selamat hari Senin. Iya, selamat hari Senin juga Esa ya. Halo Diana juga, lagi OTW kerja. Halo Kak, aku lagi denger ini. Hihihihi, gitu. Kenapa harus ada hihihihinya ya? Hati-hati ya Diana ya, lagi OTW kerja. Terus aku sempat nanya nih ke yang nonton di TikTok ya, kemarin weekend kemana? Kalau aku kemarin sobat suara hari weekend, hari Sabtu itu ada syuting. Abis syuting, aku ngopi sama teman. Abis itu sebelum maghrib udah balik. Karena satu kabut asap parah, yang kedua karena sakit perut ya. Jadi kayak udah langsung balik aja deh. Hari Minggu, aku sama sih ngopi juga sahabat suara ya. Oke, Esa cerita kalau kemarin dia berenang kondangan, pulangnya nyicipin Aldi's Burger, ditutup dengan main mesin capit, dapat 2 boneka lucu. Wes, mantap ya. Jadi ini ngobrol nih sahabat suara soal mesin capit ya. Karena menurut aku main mesin capit itu kayak ada challenge-nya sendiri ya buat kita ya. Kalau enggak dapat emosi ya, penasaran, tapi kalau enggak dimainin kayak ah pasti bisa gitu kan. Tapi kalaupun menang nih ya, sahabat suara, kayak kalau kita berhasil dapetin waya-waya boneka kecil ya, itu menangnya kayak dapat undian 1M ya enggak sih? Ngalah-ngalahin dapat hadiah umroh misalnya gitu kan ya. Kayak happy banget, padahal cuma boneka kecil gitu kan. Sampai bisa kamu beli loh boneka kecil itu ya, daripada harus main mesin capit ya enggak sih ya. Tapi karena effortnya, challenge-nya itu kayak menantang diri sendiri gitu kan ya. Halo Yus Peace 11 Ulu, Bang boleh nggak main-main ke studionya? Lokasi di mana? Boleh, cari aja di Google ada kok ya. Iswara Palembang masih terdetek kok di Google Maps ya. Jadi boleh. Tapi sayang nggak ada siapa-siapa, cuma aku doang sama operator sama Bang Nanci. Paling ada Pak Bos sih itu doang sahabat suara ya. Oke, Esa Ulia Putri katanya keberuntungan udah bisa tahun penuh ngalah-ngalahin menang undian katanya gitu. Iya, halo Maisno juga katanya bener. Iya. Yuspis, enggak, kok enggak ada orang Bang? Sepi jadi agak ada orang ya. Halo, apalah JKRB, halo Kaukan, halo juga. Halo juga Adrian, terima kasih dari request. Iya, terus kata Maisno, oh Quinzel, dia bilang, tapi enggak kerasa Bang main mesin capit, lama-lama habis isi dompet. Betul, karena tadi kita tuh kayak penasaran gitu sahabat suara. Dikit lagi gitu kan. Harus kayak gini karena otak kita berpikir gitu kan ya. Ujung-ujungnya apa? Habis 1 juta ya. Enggak maksud aku daripada kamu. Makanya tadi aku bilang daripada kamu mesin capit 1 juta, mending bawa ke pasar 16 dapat tuh segudang-gudang boneka, mohon maaf ya. Iya. Makanya kata Mesto juga, tapi kita suka hilap dan candu. Bener, karena tadi karena penasaran tadi kita tuh pengen nyobain terus gitu kan ya. Oke, halo apalah JKRB. Oke, thank you ya. Esa, nonton konser gak kemarin Bang? Iya kemarin Palembang ada di salah satu mall ya sahabat suara. Sayangnya NPD sama J-Rox tuh gak jadi karena gagal mendarat karena efek kabut asap ini. Ya cuma ada Stefan Pasaribu doang kemarin ya. Iya. Sama di Jakabaring itu ada Day Persik ya. Medangdutan nih, seru banget ya. Iya, enggak, aku banyakan di rumah aja ya. Halo Franz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya thank you ya Franz, sudah sapa-sapa juga. Halo semesta, pagi Bang, kemarin nge-gym sama tim runners. Gak bisa lari Bang, karena banyak kabut. Iya betul. Ya semesta lagi OTW kantor. Iya gimana coba, mau lari banyak kabut, ya olahraga sih. Tapi kalau ngirup asap juga gak sehat juga tetap ya. Jadi kayak gimana gitu. Kalau gak salah juga yang mall ini juga me-postpone dulu ya event larinya ya. Karena baik lagi kondisi Palembang yang masih not good juga gitu loh sahabat suara ya. Kayak tadi aku bilang ya olahraga sih olahraga ya. Tapi ngirup asapnya sama aja bohong gitu kan ya. Jadi kayak di-postpone. Tapi baik lagi nih yang ngomongin soal kabut asap, memang menyedihkan banget sahabat suara. Karena dampaknya bukan cuma di kesehatan kita, tetapi juga banyak yang penerbangannya delay, cancel. Event-event juga banyak yang cancel. Kemarin juga aku lupa ada event anak-anak band lokal Palembang juga itu juga postpone juga tuh sahabat suara, karena masih dampak kabut asap yang luar biasa ini gitu kan ya. Oke, thank you ya buat yang udah pada nongol-nongol di TikTok aku ya. Hati-hati buat di perjalanan ya. Dan sekali lagi buat sahabat suara yang bakal keluar kota misalnya, cek dicek lagi penerbangannya Sobat Suara ya. Semoga lancar luncur ya. Yang darat juga ya hati-hati juga, kayaknya lu juga makin parah ya, apalagi kalau melewatin jalan-jalan lintas juga gitu kan ya. Karena memang kayaknya balik lagi di awal aku bilang Sobat Suara, kabut asap Palembang sekarang udah enggak bisa diterka lagi ya. Kalau dulu bukan dulu, kalau kemarin itu kan pagi malam, ya enggak sih? Pagi malam gitu kan, atau pagi dini hari misalnya gitu. Nah, kalau sekarang ini enggak ya. Sore dihajar ya. Atau jam siang saking pekatnya gitu loh Sobat Suara ya. Gitu. Jadi please banget ya buat Sobat Suara untuk fokus berkendaranya ya, apalagi dengan kalau misalnya udah pekat banget kabut asapnya ya. Dan di Kalimantan pun nih Sobat Suara, kita ngomongin di luar dulu bentar ya. Di Kalimantan tuh kalau lihat di media sosial itu juga malah belum kelar-kelar, tambah jadi masih ya. Kalau di Sumsel ini belum ada progres nih kalau aku lihat-lihat Sobat Suara, kayak gitu aja sih ya. Ya semoga segera mereda deh kabut asap ini. Kita jujur ya, sayangnya tagline Palembang Bari bersih aman dan rapi dan indah itu tidak bisa diaplikasikan ya, jadinya Palembang Bari banyak asap tiap hari ya, ya gak sih? Dan karena kabut asap ini jujur aku gak kangen dengan masa lalu atau gak kangen dengan dia, tapi aku lebih kangen udara segar ya, dan aku kangen dengan langit biru kota Palembang ya, apalagi di melewati jembatan Ampera. Wuh, duh, luar biasa banget ya. Atau jujur ya Sobat Suara, aku tuh kangen aja sih kita beraktivitas kayak menghirup udara yang fresh, terus kita kemana-mana nggak harus pakai masker, kesehatan kita terjaga ya kan. Pokoknya kita kangen juga di mana nongkrong sampai malam tuh nggak masalah. Ini enggak ya, nongkrong malam dikit ya, masuk angin iya, ngirup kabut asap iya gitu kan. Jadi gak worth it gitu loh Sobat Suara ya. Terus kadang berpikir ini Palembang apalagi di apa nih, Resident Evil atau apa nih ya. Karena banyak banget kabut asapnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, barusan kamu dengerin yang terbaru dari Leodra dan juga Bilal Indrajaya dengan Bersamamu. Anyway, sahabat suara, ya di tengah-tengah kabut asap yang masih melanda kota Palembang, emang paling bener ya kayaknya kita harus kurangin keluar ya. Jadi rutenya adalah tempat kerja, mungkin ngopi boleh lah ya bentar, habis itu balik nih sahabat suara. Gitu aja ya, dan mungkin lebih bagus, alangkah baiknya untuk lama-lama di rumah aja gitu ya. Tapi masalahnya adalah lama-lama di rumah ini kalau makanan, minuman, snack-an gak ada, terus juga kayaknya internetnya lemot, ya suntuk ujung-ujungnya ya gak sih sahabat suara. Nah maka dari itu ajak kamu buat yang internet rumahnya lemot, kecepatan gak stabil, mana mahal lagi ya, itu bisa bikin kita gak betah di rumah ya. Gimana mau kita gak keluar kemana-mana ya kalau ujung-ujungnya begitu. Maka dari itu internet rumah kamu yang lama diganti dengan yang baru yang satu ini, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap jadi pilihan kamu ya. Tentu saja IndiHome ini internet rumah yang super ngebut, lebih stabil, harga super hemat dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps. Aktivitas internet di rumah jadi makin lancar, mau apapun nih, streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp350.000. Buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi gak usah capek ya buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Mulai dari internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Bahkan kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo aku ajak kamu buat bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga IndiHome dengan cara 1. Datang ke gerapali terdekat di lokasi kamu, atau yang kedua, bisa cek dulu informasinya ya, lebih lengkap ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngambil siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa lagi yang udah download di TikTok ya. Semoga kasih informasi nih sahabat suara. Selamat pagi, ada Hefro, katanya pagi Abang Okan kemarin lari, terus sarapan sama teman-teman lari jam 10, padel, makan siang, terus bobok sampai sore. Mantep ya, banyak full olahraga. Yuspis, Sobat Solo, Bang Okan dulu namanya ini Radio Track ya. Iya, sekarang udah Iswara. Halo LN, LN tadi request kita lewati berdua, udah diputerin juga. Thank you juga buat gift-nya. Halo Rose Bintang ya. Thank you udah komen-komen. Halo Palembang konser, adminnya nongol di sini ya. Iya. Kata Rose tadi Ampera tetap hilang, belum kelihatan. Ini lagi di perjalanan melintasi musim 6 ya. Oke, Palembang konser. Katanya kalau asap masih tetap ada sampai 2027, infonya ada konser yang bakal diundur. Oh my god. Ya. Ya mau gimana lagi ya? Ini juga katanya tanggal 24 konser Kalang Kabut juga. Iya, karena emang baik lagi kondisi tidak memungkinkan ya. Kayak gitu. Jadi emang kurang etis saja gitu ya. Iya, Rose, thank you ya. Suara selalu menemani perjalanan kami setiap hari dari Gandus ke Pelaju. Iya, thank you ya. Halo Salmon Giri juga, terima kasih. Halo BRN Official. Terus ada halo RJ, pagi Bang, pagi juga RJ. Thank you ya RJ ya. Terus ada lagi ngapain Bang? Serius amat ya, lagi ngecek lagu tadi ya. Halo Abdan 13. Boleh request boleh ya. Halo Vivin Citra. Katanya ikan. Kenapa ya nama aku tuh selalu typo jadi ikan ya, padahal okan ya. Ya. Vivin lagi di mana Vivin? Hati-hati ya Vivin ya. Halo Ayam Hobi ya, thank you ya. Iya, Vivin katanya iya event lari di postpone dulu, betul, karena lagi satu kabut asap, yang kedua penerbangan juga enggak pasti. Jadi agak-agak gimana gitu kan ya. Yes, karena emang benar sahabat suara, balik lagi bukan cuma pengisi-pengisi event di Kota Palembang yang harus postpone ya, ternyata memang banyak, bahkan dari teman-teman pun juga atau keluarga di sekitar, aku lihat di Instagram teman-teman aku itu banyak yang sama ya, terkendala juga karena apa? Karena tadi kabut asap ya. Jadi banyak yang delay, ada yang nunggu, dan nunggunya itu enggak pasti loh sahabat suara. Enak kalau misalnya nunggunya pasti, tapi ini nggak pasti gitu ya. Nah ini kalau aku baca dari antaranews.com ya, apakah sahabat suara juga mengalami hal yang sama, harus delay atau bahkan nggak jadi terbang? Mungkin ada keluarga kamu, pasangan kamu atau orang terdekat kamu yang mengalami hal ini. Jadi di sini diinformasikan sekali dari antaranews.com, Bandara Internasional Sultan Mahmudin II Palembang ya mencatat ya, itu ini beritanya terakhir adalah di kemarin malam ya, itu ada total 18 penerbangan terdampak karena kondisi kabut asap dengan jarak pandang di sekitar bandara itu cuma 600 meter. Itu baru di minggu kemarin loh sahabat suara. Maksudnya di hari minggu kemarin ya. Itu total 18, belum yang hari-hari sebelumnya juga gitu ya. Jadi memang ya ada 9 penerbangan keberangkatan dan 9 penerbangan kedatangan yang harus mau gak mau ya tadi terdampak semuanya ya. Rute-rutenya di sini kalau aku baca-baca sahabat suara ya, ada yang dari Palembang Jakarta, Palembang Kuala Lumpur, Palembang Surabaya ya, ataupun sebaliknya juga gitu ya. Karena balik lagi nih ya, mungkin kita kalau di luar bandara kayak fan-fan, bukan fan-fan aja sih, maksudnya kayak masih terlihat, tapi kalau di bandara benar-benar jarak pandangnya itu benar-benar terbatas banget. Makanya tetap berkoordinasi dengan maskapai dan pihak terkait untuk memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan gitu ya. Dan balik lagi nih sobat suara, tadi aku bilang banyak yang akhirnya harus balik lagi. Kalau NPD sama Jerox main tuh aku lihat Instagram story-nya, mereka tuh udah terbang ya sobat suara, udah di atas gitu kan. Cuma karena tadi enggak bisa mendarat, balik lagi kayak gitu ya. Nah, ini yang memang jadi problemnya di situ ya. Jadi mungkin kamu boleh kontak-kontakan sama keluarga kamu atau orang terdekat kamu yang mungkin akan terbang ya. Karena balik lagi dengan kondisi kabut asap yang seperti ini ya, dan dampaknya itu benar-benar separah itu sih sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi mungkin kalau kamu ada yang akan ada penerbangan-penerbangan, tapi walaupun ada juga yang alhamdulillah tetap bisa terbang ya, tetap terbang juga. Tapi ya tadi balik lagi harus menunggu cukup lama juga. Kayak gitu Sobat Suara ya. Semoga membaiklah. Karena wah ini benar-benar kacau banget sih. Karena ini pada gak jelas semua ya. Ini juga event-event pun juga banyak yang postpone ya. Belum lagi juga ya akhirnya banyak yang dirugikan nih gitu kan. Dari segi budget segala macem gitu kan ya. Gak tahu nih sampai kapan kabut asap ini akan ada ya. Semoga daya upaya terus dimaksimalkan juga ya. Dan ya mudah-mudahan juga dalam minggu-minggu ini bisa mereda sedikit aja, kita udah bersyukur banget ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar kamu Senin ini gimana dong? Masih semangat ya harusnya ya sahabat suara. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya, biar makin on fire lagi beraktivitas. Siapa tahu ke Alfamidi ada yang pengen dibeli juga gitu ya. Jadi kalau setiap Senin pasti ada promo, namanya adalah promo hub ya, selama seminggu depan, namanya hemat satu pekan. Jadi promo hub buat minggu ini kira-kira ada produk apa aja yang masuk, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama itu ada Rinso liquid deterjen 700 gram Molvarian dari Rp18.500 itu menjadi Rp14.900. Kemudian juga ada Multo pewangi Gentle Active Spots Fresh Hijab Soft 765 ml dari Rp14.500 itu menjadi Rp11.500. Kemudian juga ada So Clean pembersih lantai 770-780 ml Molvarian dari Rp14.500 itu menjadi Rp11.600. Kemudian ada lagi untuk rebok Waci Milk Original Green Tea Caramel 120 gram dari Rp18.200 itu menjadi Rp14.500. Dan ada Tango Wafer Vanilla Coklat Pouch 99 gram dari Rp11.900 itu menjadi Rp9.900. Atau kalau sobat suara pengen tahu informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Yang pasti hemat banget dong, makanya langsung datang ke Alfamidi terdekat lokasi kamu. Tapi kalau mager belanjanya, tinggal pakai aplikasi Midi Kring, klik pesan langsung diantar ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin ada Wisu Santika dan juga Judika ya, dengan Tak Mendua. Aku mau lanjut lagi nyapa yang udah di TikTok. Selamat pagi, ada Semesta, katanya cukup kacau bang. Parah banget kabut asap ini satu minggu terakhir, gak jelas dan banyak delay atau gak bisa jalan penerbangan. Iya betul banget ya, tadi udah diinformasikan juga. Ternyata minggu kemarin aja itu total 18 penerbangan nih di cancel, belum yang hari-hari sebelumnya juga ya. Halo, ini ada Sharon.jpg. Halo Sharon, terima kasih Sharon udah nongol-nongol. Halo Miska. Kemarin adek aku mau balik ke Surabaya untuk kerja, delay dari jam 10 sampai jam 3 sore. Ujung-ujungnya di reschedule. Ya, mau gimana lagi ya. Halo D47AT, pagi kak, boleh titip salam gak buat seluruh pejuang energi, semoga sehat selalu. Siap, thank you ya. Terima kasih buat sahabat suara nongol-nongol. Halo makan liburan olahraga mami. Oh ini, Abi Ayi ya, Ayi. Halo Ayi. Semangat buat mama-mama, mai mami yang anaknya masih PJJ. Iya, sekolah betul, masih banyak yang PJJ ya. Ayi ini follow aja tuh sahabat suara TikToknya. Dia ini adalah content creator ya, segala ya, makanan segala macam ya Ayi ini ya. Boleh-boleh ya, semangat ya. Pokoknya sahabat suara, kamu jangan bosen-bosennya nih kalau aku informasiin tentang kabut asap ya. Karena emang dampaknya itu luar biasa sekali ya. Tapi ya balik lagi, semangat buat sahabat suara yang harus tetap bekerja. Karena ya gimana ya, kalau kita gak bekerja, asap dapur kita gak ngepul. Sedangkan disitulah kita tetap harus beraktivitas gitu kan ya. Halo Tama Tekno, Sabtu kemarin motoran dari Palembang sampai ke Linggau. Luar biasa pengalaman touring menembus awan. Bukan nembus awan, nembus asap itu. Jangan dulu deh, ini saran aku ya buat teman-teman yang, atau buat sahabat suara yang touring-touring. Coba agak di... mungkin jangan jauh-jauh ya, karena takut banget ini perjalanannya masih terganggu dengan kabut asap ya. Oke. Pokoknya aku mau ucapin terima kasih juga maksudnya semangat buat sahabat-sahabat tetap harus beraktivitas di luar ya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker. Dan aku juga mau terima kasih buat kamu yang sudah mensumbangsihkan daya upaya untuk membantu seenggak-enggaknya di tengah-tengah kabut asap ada yang bisa dilakukan. Contoh, ada yang bagi-bagi masker ya, aku lihat di jalanan juga ada yang bagi-bagi apa sih namanya itu, kayak semprotan eco apa gitu, lupa aku ya. Itu juga kalian luar biasa. Ada yang maksudnya ya, seenggak-enggaknya ada sesuatu yang bisa dilakukan lah untuk dari warga, untuk warga juga gitu kan ya. Pokoknya harapannya seperti itu, karena baik lagi ya nggak bisa kita nggak beraktivitas, nggak makan, mohon maaf ya. Iya. Tama, nyampe Linggau kirain lego, ternyata setiap kabupaten asap semua, beda intensitas. Betul. Karena memang baik lagi, Palembang ini kan menerima dari kota-kota lainnya juga di luar Palembang gitu ya. Jadi itu yang bikin parah. Nah, jadi sahabat suara, kita tahu dampaknya ini kan benar-benar amazing banget ya. Jadi ini kalau aku baca dari sumex.thisway.id, jadi pemerintah kota Palembang itu sejauh ini salah satunya adalah ada bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada yang terutama yang tidak mampu ya. Jadi ini kalau beritanya sampai dengan Sabtu sore kemarin berhasil menghimpun 5 ton beras. Ini bantuan dari sukarela dari ASN ya. Jadi paling lambat Selasa besok ya, itu bakal dibagikan ke warga kurang mampu dan rentan yang terdampak kabut asap pekat yang menyelimuti Palembang ya. Jadi ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah kota Palembang juga begitu sahabat suara ya, dan solidaritas dan semangat berbagi ASN dari pemerintah kota Palembang kayak gitu ya. Dan karena baik lagi nih ya, karena banyak, mereka tadi aku bilang sahabat suara, mungkin kita masih bisa bersyukur karena kayak aku nih misalnya, aku siarannya walaupun masih tetap keluar tapi aktivitasnya di dalam ruangan, kayak di radio kan ruangan ber-AC, di syuting juga aku pun juga di ruangan ber-AC gitu ya. Jadi masih bersyukur lah kayak gitu ya. Sedangkan banyak orang-orang yang harus berkutat seharian gitu kan, untuk kena panas iya, kabut asap iya gitu ya. Jadi di sini Ratu Dewa, Wali Kota Palembang bilang ya, dengan banyak yang kayak tukang beca, ojek online segala macem ya, itu akan dibantukan ada beras, nggak tahu berapa ini sahabat suara, aku nggak tahu ya berapa kilo atau apa, tapi yang pasti sudah dihimpun beras ini ya, nanti akan dibagikan gitu ya. Dan juga dari pemerintah, ini kan pemerintah kota ya, kalau pemerintah provinsi aku lihat juga di video sudah melakukan daya upaya, bahkan ada teknologi dari Brazil atau apa sedang diusahakan ya. Kita akan tunggu saja yang pasti dari stakeholder terkait ya, untuk progresnya, entah bantuan, entah mungkin untuk penanganan karhutlah ya. Yang pasti balik lagi nih, sambil semuanya diusahakan, kitanya juga jangan lupa untuk jaga diri ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Suara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isra Palembang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu yang lagi di perjalanan sambil dengerin ini Suara ya, dan sepertinya di perjalanan kamu terlihat dari kejauhan ada Alfamidi. Boleh deh buat mampir sekalian belanja ya, bebas mau belanja apa aja, cemilan, makanan, minuman atau apapun itu ya. Karena yang pasti belanja di Alfamidi seru banget karena banyak promonya. Nah, untuk hari Senin seperti biasa Sahabat Suara, kalau aku kepengen kasih tau kamu promo dari Alfamidi, namanya adalah promo hub hemat satu pekan ya, selama seminggu depan. Nah, kira-kira promo hub buat minggu ini ada produk apa aja yang masuk ya. Jadi aku spill beberapa nih Sahabat Suara. Yang pertama ada Frisian Flag SKM coklat putih pouch 535 gram dari Rp19.500 itu menjadi Rp16.200. Kemudian Energen coklat vanila kacang hijau jahe 10 x 29 35 gram dari Rp28.400 itu menjadi Rp23.500. Kemudian ada lagi Fiesta sosis ETG All Varian 54 65 gram dari Rp9.700 jadi Rp7.900. Ada Belfoods 5 Chicken Nugget CR 450 gram dari Rp62.900 itu menjadi Rp52.900. Dan ada beli 3 sedap misoto 76 gram dari Rp9.600 per 3 picis itu menjadi Rp8.400 per 3 picis. Atau kalau pengen tahu informasi lebih lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub ya hemat satu pekan buat minggu ini, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Jadi langsung aja datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring. Tinggal klik pesan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, bisa dibilang ada orang-orang yang memang dari kita dulu masih kecil sampai sekarang dia memilih satu profesi itu, dan memang karena itu sudah menjadi kayak memang rezekinya di situ, jadi memang diterus-teruskan kerja, ya, kerjaan itu, profesi itu dari dia muda sampai dengan tua sekarang ini, ya. Bahkan mungkin kita dulu taunya waktu masih kecil ngelihat dia jadi apa, sekarang masih jadi apa, itu benar-benar luar biasa. Berarti memang rezekinya ada di situ, ya. Tapi mungkin kalau basically-nya adalah karyawan, ya pasti kan dia akan ada progres, ya. Maksudnya mungkin dari karyawan biasa naik level jabatan, naik apa segala macam gitu, ya. Tapi gimana kalau dia terutama dalam hal usaha, ya. Usaha dari dulu sampai sekarang itu-itu aja, ya. Nah, tapi emang sahabat suara, kita harus memahami dan memaknai kalau emang pada akhirnya kita gak nyangka kalau ternyata emang hidup kita di dunia itu, ya. Atau emang rezeki kita di situ, ya. Kayak aku misalnya, aku pun gak nyangka, ya, kalau aku ternyata memang menjadi orangnya di radio gitu. Padahal dulu gak ada kepikiran nih buat jadi penyiar radio nih, jujur aja nih sahabat suara, ya. Sampai pernah waktu itu emak aku sampai bilang, gak nyangka ternyata jadi penyiar radio. Iya, sama aja, aku juga gak nyangka kalau bakal jadi penyiar radio, ya. Begitu, ya. Nah, jadi aku teringat nih sahabat suara, ada beberapa orang yang aku gak nyangka ternyata dia tetap berjualan dari dulu sampai dengan sekarang, ya, dari aku kecil malah sampai dengan sekarang. Contoh pertama, itu ada yang jual es bubur sumsum, ya. Jadi dulu mamang ini, aku ingin banget, ya, mamang ini udah kurus, terus pakai topi, ya. Dia jualan di sekarang udah ganti nama sih, ya, dekat Pasar 26 itu loh sobat suara, ada dulu SD1 namanya. Jadi aku ingin banget sering banget jajan es bubur sumsum sama mamang itu, ya. Dengan ciri khasnya pakai topi tadi, mamang itu kurus, dia pakai kemeja plus ada anduk di bahu sama lehernya atau di lehernya gitu, ya. Nah, jadi ada kala nih, ya, aku ingin banget waktu itu dia lewatlah depan rumah aku sahabat suara. Terus aku tuh ngenalin, jujur, ya, jujur aku ngenalin sih. Terus kayak, "Nah, mamang ini dari aku kecil nih, ya, sahabat suara, dari aku SD sampai sekarang dia masih jualan." Walaupun sekarang memang sudah fisiknya udah berubah, ya. Maksudnya ya namanya juga udah berumur, ya. Cuma memang udah banyak keriput, ya, gak kayak kemarin-kemarin, maksudnya gitu loh, ya. Dan dia masih jualan sama es bubur sumsum sahabat suara. Masih. Gerobaknya pun juga warnanya ya tinggi, ya, paling ganti-ganti warna lah, ya. Gerobaknya kayaknya masih dengan gerobaknya sama kayaknya, ya, tinggal di maintenance aja gitu. Dan aku gak nyangka ternyata dia tetap masih berjualan. Itu artinya emang rezekinya di situ. Dan kayaknya emang sudah menjadi apa, ya? Ya, semuanya ada di situ, rezekinya sahabat suara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada mamang pancong juga, ya. Namanya adalah Mang Boim, ya. Jadi Mang Boim ini jual pancong sahabat suara sama di depan dia, tapi dia muter-muter sih, kadang kemana gitu, ya. Mang Boim ini aku taunya Mang Boim adalah di saat aku TK jualan, ya. Jadi aku TK, Mang Boim itu suka jualan di depan TK aku. Sering banget dulu aku beli pancong Mang Boim ini, ya. Malahan emak aku Mang Boim ini akrab sama emak aku sahabat suara, karena ternyata jualan dari emak aku muda juga gitu loh, ya. Dan kemarin ketemu waktu itu aku pernah beli Mang Boim ini pancongnya. Cuma bedanya satu, kalau dulu kan dipikul, nah sekarang udah nggak dipikul lagi, jadi pakai gerobak. Karena Mang Boim sempat bilang dia udah nggak kuat lagi, terus kakinya udah nggak kuat lagi gitu. Mikul yang nggak kuat, kakinya kuat, jadi akhirnya pakai yang gerobak biasa aja gitu. Tapi dia Mang Boim ya sama sih, nggak, ya, namanya juga berumur, ya sahabat suara, ya. Jadi kalau dulu gempal segar, sekarang udah berumur gitu, ya. Tapi masih jualan pancong juga, berarti itu ada di rezekinya, ya. Ada yang diterusin sama anak-anaknya, ada kayak misalnya ada tuh di tempat yang sama di dekat SD1 itu ada model Mang Junet. Nah, itu dari masih ada almarhum Mang Junet itu, ya, sampai sekarang udah diterusin sama anaknya gitu sobat suara, ya. Ada yang sama di depannya ada S-Puter. Nah, S-Puter tuh juga lama, mamang sebelumnya tuh udah lama juga sobat suara, tapi sekarang udah digantiin sama anaknya juga, ya. Nah, jadi memang kadangkala nih, ya, memang itu menjadi apa, ya, kayak ya berarti rezekinya semuanya ada di situ gitu, ya. Jadi emang meneruskan usaha itu dari usaha sebelumnya itu memang kayak apa ya, menurut aku ada pride tersendiri lah gitu sahabat suara ya. Dan jangan apa ya, jangan kita mungkin jangan menganggap orang tuh kayak wah kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Berarti bisa jadi memang itu yang dia bisa lakukan, apalagi di tengah-tengah kondisi sekarang ya. Mungkin itu ya apapun yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang, ya begitu, daripada untuk hal aneh-aneh gitu kan ya sahabat suara. Itu sih kalau menurut aku ya, cuma gak nyangka aja. Maksudnya yang harusnya mungkin istirahat atau mungkin gak beraktivitas lagi, itu masih tetap cari uang gitu loh ya, walaupun dengan kondisi fisik yang sudah gak kayak dulu lagi. Itu sih yang aku bikin salut. Itu artinya memang buat kita-kita nih pengingat juga nih sahabat suara ya. Jadi walaupun mungkin kita lelah, mumet ya, kayak gimana pun tetap maksimalkan aja apa yang bisa kita lakukan sekarang. Apalagi kalau kita sekarang ada kerjaan masing-masing gitu ya, dilakuin aja, maksimalin aja gitu ya. Dan yakin deh kalau misalnya kita happy ngerjain sesuatu, ya itu akan rezekinya dibuka lebar ya. Terus kita ngelakuinnya juga happy juga, ya gak sih?
1: Suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Ini tempatnya, suara warga Indonesia.
6: Suara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara di 1975 about you sebagai penutup buat siaran aku pagi hari ini ya. Aku mau nyapa dulu selamat pagi buat Triana aka Gadis. Walaupun sekarang udah gak gadis lagi, udah jadi istri orang ya. Ini nge-WA aku sahabat suara ya. Apa judul yang diputer sekarang? Kata gitu ya, dia suka nanyain lagu. Saking suka nanyain lagu sampai dibuat kayak gini. Dia nanya kemarin, tahu gak lagu Bruno yang ada turut-turut-turut? Bete banget aku. Inilah risiko jadi penyiar radio tuh sahabat suara adalah ketika ada orang gak tahu lagu, nanya ke kita. Yang jadi masalah adalah enak kalau dinyanyiin gitu kan. Maksudnya kayak misalnya atau tutututut. Nah ini enggak, ini dia ngechat tuh tutututut. Gimana coba mau jawabnya gimana coba kan? Kacau banget ya. Iya. Hati-hati jalan ya, Tri. Lagi di mana, Tri? Oi, Tri. Mau kemana, Tri? Iya, Triana ini adalah teman aku SMK sahabat suara dari 2000 berapa kita? 2005 ya berarti ya, Tri ya sekelas ya. Sampai dengan sekarang masih temenan. Gitu, jadi masih ada grupnya juga ya, Akuntansi 2, SMK Negeri 3 Palembang, sip ya. Iya. Ketemu lagi sama lakinya kemarin di salah satu kampus ya. Gawe, oh lagi di jalan berarti ya. Oke. Hati-hati jalan Tri ya. Sehat-sehat Tri, kapan kita ngumpul-ngumpul lagi nih? Alumni Akuntansi 2 SMK 3 Palembang ini. Ya, tapi tolong ngumpulnya ngumpul-ngumpul biasa, jangan arisan. Ah gak usah ngumpul lah, kalian enak kan. Skiwit kalian bawa pasangan, bawa anak. Nah aku ngajak siapa, gak ada nih. Tapi sumpah ya sahabat suara, kan terakhir ketemu Ramadan kemarin aku gak ikutan ya Tri ya. Tahun lalu terakhir ikutan sahabat suara ya. Masa yang lain pada bawa anak gitu, bawa pasangan, aku gak ada. Malu rasanya. Pemelo arisan kan sambil bercerita. Enggak. Beda bahasan pasti ya. Iya. Anak sama pasangan suruh minggir. Buset. Enggak, kapan kalian ngumpul? Maksudnya kapan ngumpul? Nah, nanti aku nebeng gitu. Misal kalian arisan kapan gitu, carilah rewang. Oh iya, 2 tahun lalu benar berarti. 2024 ya terakhir kita di salah satu restoran yang gak worth it ya Tri ya. Iya. Tapi ngumpulnya seru sahabat suara, jujur ya. Kayak gitu. Cuma kemarin gak terlalu komplit. Yang selalu datang tuh pasti Triana ini. Terus ada siapa? Juliana ini sekarang jadi pengacara. Dia advokat, keren banget ya. Gak nyangka aku, padahal gak ada perasaan aku gak ada masa depan dulu ya Juliana ini. Siapa lagi yang datang ya? Melati, kemarin ada Melati ya kalau gak salah ya. Siapa lagi ya? Lupa aku. Pokoknya sehat-sehat deh buat teman-teman Akuntansi 2 SMK 3 Palembang 2005-2008 ya. Karena jujur sama mereka nih sahabat suara, 3 tahun sekelas terus, gak ganti-ganti. Cuma beda posisi kursi doang tuh ya. Gitu kan, jadi kayak kangen aja gitu ya. Iya Melati, ada Lena. Oh ya Lena pasti ya. Lena ini aku salut sih dari SMA. SMA apa sebelum itu ya Lena nih pacaran ya. Hampir sekarang udah nikah. Sampai anaknya udah gede motoin aku terus lagi. Udin ya Udin. Udin juga ya. Lili. Aku gak mau ikut ngumpul. Malu loh, masa iya yang lain bawa pasangan, bawa anak, aku bawa. Bawa apa, gak ada bawa apa-apa gitu kan. Astagfirullahaladzim ya. Oke. Apalagi nih Udin, ya itulah ya. Jadi buat sahabat suara juga yang lagi di jalanan juga sama, hati-hati di perjalanan ya. Fokus aja berkendaranya, semoga lancar luncur buat hari ini ya. Makasih udah dengerin, aku pamit ya sahabat suara. Nanti abis ini kamu dengerin Gina sama Kinos di Kak Gina, Kak Kinos ya maksudnya. Di Suara Seru Iswa Jakarta, jam 11 saat nongkrong bareng. Jangan lupa follow media sosial Iswara dan boleh juga buat live streaming di suaranetwork.com/streaming. Aku pamit ya, dengan terus Suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mbak Hani mungkin mau ditambahkan.
3: Iya ya, benar, tadi. Jadi gimana Mbak, sebenarnya peran yang ingin dibangun lewat campaign ini tuh kayak gimana?
2: Ya karena padahal perjalanan finansial orang tuh berbeda-beda.
4: Berbeda-beda, betul.
2: Sebenarnya tuh ada beberapa yang mungkin dia tuh udah nabung sejak, mungkin sejak, karena ada teman saya tuh dari SMP dia udah mulai.
3: Keren.
2: Karena kan nabung itu habit.
4: Serius dari SMP ya, Pak?
3: Iya.
2: Dia nabung itu habit, dia dari 10 ribu, 30 ribu dari sisi, itu habit. Jadi ketika kita lihat dia sekarang udah menghasilkan sesuatu, ya no wonder bahwa dia tuh udah punya pola habit yang dulu itu dibangun gitu. Jadi makanya sekarang Tring by Pegadaian juga mengajak bahwa kita mengkampanye untuk bangun habit itu, bangun habit untuk bisa mulai menabung sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan masa depan. Karena ketika kita dapatkan gaji itu berbeda dengan ketika kita mengelola. Mendapatkan dan mengelola itu sesuatu hal yang berbeda.
4: Betul.
2: Kita mendapatkan gaji dan kita mengelola gaji kita itu sesuatu hal yang berbeda. Ada orang yang terima gaji 20 juta setiap bulan, 30 juta, 40 juta, tapi dia gak bisa ngelola. Ada yang
4: habis tuh ujung-ujungnya.
2: Ada yang dia cuma dapat 10 juta, 7 juta, tapi dia bisa mengelola dengan baik.
4: Itu makanya yang benar tuh.
2: Kami bangun habit dari Tring by Pegadaian untuk bangun habit menabung, bangun habit untuk menyisihkan investasi. Kalau dulu menabung dalam bentuk uang, tidak ada penambahan hasil apa-apa.
3: Betul.
2: Malahan mungkin administrasi cori, administrasi dan sebagainya. Tapi kalau ketika di Pegadaian, uang tabungan kita tuh dikonversi menjadi gramasi emas.
3: Iya. Ya notabene harga emas itu kan mungkin semakin tahun kan untuk investasi jangka panjang biasanya harganya akan naik seperti itu.
4: Nah, kalau ini emang enggak naik.
3: Maksudnya?
4: Enggak ngikutin harganya. Misalnya harga emas.
3: Enggak ngikutin.
4: Bukan, kalau harga emasnya naik.
3: Iya.
4: Tapi kalau enggak salah yang kita keluarin tuh enggak naik, tetap segitu dul. Yang waktu itu loh kita baca.
3: Oh,
4: yang
3: ada cicilan masa Rizky.
4: Iya.
3: Oh, ya nanti kita ngobrol lagi lah kalau kayak gitu. Ada.
4: Di sini kan ngobrolnya betul.
3: Iya bisa. Pak Juri sama Kak
4: Hani juga kan,
3: bener
4: kan?
3: Iya, benar.
4: Langsung deg-degan lah. Emang salah? Enggak, emang bener.
3: Bener, ada yang suka kita bacain kalau pagi-pagi itu kan.
4: Nah.
3: Jangan kemana-mana ya Pak Jerry ya, sama Mbak Hani ya. Nanti kita ngobrol lagi ya.
4: Iya, sama Suara juga jangan kemana-mana. Tetap berangkat Kinos dan juga Gina. Cuma di Suara Seru.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, apakah kamu punya kebutuhan yang tiba-tiba dan butuh dana cepat? Sekarang ada solusi baru dari Pegadaian untuk langkah finansial kamu. Kenalin nih, Gadai Pertama, ringan bebas bunga. Khusus buat kamu yang baru pertama kali gadai di Pegadaian. Nikmati bunga 0% untuk pinjaman hingga 1 juta rupiah dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari. Bukan cuma emas aja, kamu juga bisa menggadaikan smartphone dan juga barang elektronik. Nah, layanan ini sudah bisa kamu nikmati mulai 1 Oktober 2026, sahabat suara. Jadi, buat kamu yang baru mau mencoba layanan gadai di Pegadaian, ini dia saatnya manfaatkan kemudahannya dalam semangat bulan inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pegadaian hadir memberikan solusi layanan keuangan yang mudah, cepat, ringan, dan sesuai kebutuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yuk, manfaatkan gadai bebas bunga 0% di outlet Pegadaian terdekat sekarang.
0: Pegadaian. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini dia Raim Laude.
1: Dunia yang nanti.
0: That's right. Dunia yang nanti emang harus dipikirin dari sekarang. Tapi jangan di nanti-nanti.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan gimana besok, tapi besok gimana?
1: Lah itu.
0: Siapkan dari
1: gimana
0: sekarang. Jadi
1: besok,
0: habit tuh
1: besok
0: nabung.
1: Gimana? Sama gitu.
0: Lain dong.
1: Oh beda.
0: Jadi orang tuh jangan gimana besok. Tapi besok gimana ya? Siapin deh sekarang.
1: Lah itu cakep banget Rizky Triantono.
0: Lah ini mau nyalon gue bentar lagi nih.
1: Nyalon apa?
0: Di salon nih rambut udah lama gak dikerimbat.
1: Nah tadi kan kita by the way kita masih bersama Mbak Hani dan juga Pak Jerry dari Tring by Pegadaian. Dari tadi kan kita ngomongin tentang kampanye Tenang Saja yang lagi digalakan sama Tring by Pegadaian.
0: Yes.
1: Mungkin buat sahabat suara kita mundur sedikit ya Bapak Jerry dan juga Mbak Hani. Jadi sebenarnya Tring itu apa? Jadi aplikasinya ini tuh sebenarnya membantu untuk pengelolaan atau ke rencana kepemilikan emas seperti apa gitu.
2: Oke. Mungkin kalau misalkan dulu kalau di Pegadaian sebelum adanya Tring kita sebetulnya sudah melayani secara digital. Dulu namanya Pegadaian Digital Service.
1: Okay.
2: Tapi Tring ini adalah super app kalau kita sebut ya karena semuanya ada di sana. Tadi kalau misalkan kita mau beli, mau jual emas juga bisa di situ, dan selain itu kita juga bisa gadai. Tadi teman-teman udah coba gadai emasnya, emas digitalnya bisa digadai, dan karena di situ kita bisa lihat portofolio. Nah, ini jadi salah satu solusi Tring by Pegadaian adalah untuk perencanaan keuangan teman-teman muda semua gitu. Nah, kalau dulu kalau misalkan kita investasi kan harus datang ke outlet ya.
1: Betul.
2: Bawa-bawa uang 10.000 datang ke outlet.
0: Betul.
2: Nah, kalau ini bisa di handphone siapapun, lewat smartphone dimanapun dan kapanpun.
0: Okay.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Sangat memudahkan teman-teman muda semua.
0: Bawa 10.000 buat apa ya ke ini?
1: Nabung. Ya buat nabung emas.
0: Nabung emas. 10.000 habis buat bayar parkir.
2: Makanya itu.
1: Jadi 20.000 kalau dulu buat datang.
2: Iya, kalau datang belum bayar angkot, Gojek.
0: Iya. Betul.
2: Kalau
0: jadi
2: sekarang
0: bisa di mana aja, bangun tidur pun bisa dilakuin.
2: Betul.
0: Karena online terus ya.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener, bahkan kita bisa kayak misalnya punya uangnya hari ini 30.000 gitu. Nanti langsung kayak begitu kita udah mulai nabung bisa ke konversi sendiri, kita bisa tahu emas yang kita dapat sekian gram gitu kayak gitu.
2: Betul banget.
1: Iya gitu.
0: Kenapa emas? Karena emas itu apa Ibu Noto pernah bilang?
1: Sesuatu yang liquid.
0: Sesuatu yang liquid. Bukan. Ya betul.
1: Iya,
0: maksudnya
1: bener.
0: Harganya lebih stabil lah gitu.
1: Benar.
0: Kemungkinan mungkin ruginya tuh kecil, enggak ada kali ya.
1: Harusnya. Nah, ini mungkin kalau dari kacamata Tring by Pegadaian, kenapa anak-anak muda gen-gen Z ini diarahkan untuk investasinya emas untuk perencanaan keuangan.
0: Why? Kenapa emas?
2: Iya.
0: Bukan emas-emas ya.
3: Tadi Kakak udah sempat mention kan bahwa emas itu liquid.
1: Iya.
3: Benar, liquid maksudnya kita mau butuh kapan saja bisa lewat by Tring Pegadaian tadi. Digital itu sebenarnya itu digital itu underlying-nya 1:1. Jadi kita tuh di kantor pusat itu harus menyediakan emas yang sama gitu. Jadi nggak usah takut kalau di beberapa kejadian kan mungkin di China mungkin waktu kemarin bilang wah ini nanti segala macam nih nggak banding 1:1. Nah kita underlying 1:1. Jadi ketika Kak Gino bawa satu gram untuk nabung, kita memastikan bahwa di kantor pusat juga ada gramasi yang sama gitu. Kita nggak boleh fisiknya tuh nggak ada gitu. Itu itu yang jadi secara security-nya tuh dijamin gitu.
0: Dilindungi
3: oleh OJK dan Kementerian Keuangan dan pemerintah gitu. Itu yang kedua, kenapa emas? Kenapa emas? Karena emas itu yang kita tahu dari sejak dulu itu melindungi nilai kita. Kalau kita tahu sekarang kan inflasi, nah dengan kita alihkan uang kita di emas, itu kan melindungi nilai kita gitu.
1: Iya, betul.
3: Dan paling gampang, paling mudah gitu. Kita nggak usah main forex dan apa segala macam, cukup dari Tring aja kita bisa lihat keuntungan, grafik keuntungan kita berapa banyak gitu. Mungkin secara rupiah 10.000, tapi dengan konsisten setiap hari 10.000 kali 365 hari itu udah jadi berapa? 3.650.000 kan?
1: Iya tuh gak kerasa ya bisa begitu ya.
3: Kalau kita akumulasinya 20.000 per hari kita sisihkan, berarti udah dapat 7 juta. 7 juta itu bisa kita pakai untuk banyak hal. Gitu kan. Jadi kenapa emas? Karena emas paling liquid, yang tadi Kak Gino bilang. Yang kedua adalah dia melindungi nilai jangka panjang.
0: Melindungi nilai juga.
1: Iya benar.
3: Gitu. Investasi juga.
0: Jadi gak terlalu terpengaruh sama si mata uang.
1: Bener.
3: Sekarang emas itu dijadikan salah satu aset waris warisan gitu. Jadi orang-orang have yang ada di Jakarta, Cempaka Putih banyak tuh kak. Jadi mereka tuh udah nggak beli lagi aset dalam bentuk
0: Cempaka Putih Pride ya.
3: Aset dalam bentuk apa tanah dan sebagainya. Mereka tuh udah membagi portofolio asetnya dalam bentuk emas. Jadi ketika dia nanti mungkin tutup usia, yaudah dia kasih ini anak-anak saya nih satu orang 1 kilogram.
1: Wih, 1 kilogram. Ya. Iya karena jadi bisa jadi
3: pajaknya mungkin lebih kecil dan sebagainya, pengurusannya jadi lebih gampang dibanding kita harus beli aset dalam bentuk properti.
1: Iya.
3: Kita belum tentu mau stay di Jakarta, mungkin dia mau pengen kuliah di luar negeri dan sebagainya, kita nggak tahu
0: juga. Iya juga sih.
1: Iya, dan mungkin misalnya kayak kita belinya 1 kilogram sekarang, misalnya harganya 7 juta gitu. Nanti mungkin saat dibagi warisnya harganya misalnya udah jadi 100 juta gitu kalau misalnya dijual lagi.
0: Literally
1: gitu.
0: Yang definisi dari investasi.
1: Ya. Itu dia makanya. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong soal kampanye dari Tring yang tenang saja gitu. Berarti kan kayak memberikan seperti kayak apa ya, rasa yakin bahwa kita harus tenang dalam mengelola keuangan gitu ya Mbak ya Pak Jerry ya. Jadi sebenarnya langkah awal apa sih yang harus dilakuin sama contohlah ada seseorang yang baru punya gaji pertama gitu. Bisa disimulasiin gak gimana untuk mengelola keuangannya?
3: Expertnya kalau
0: ayo kakak sayang silakan. Kan Hani.
1: Hani. Kakak sayang ditranslate ke Indonesia.
0: Hani silakan kak.
2: Udah 2 kali ya Bun. Jadi kalau teman-teman muda kalau misalkan baru dapat gaji, nanti yang pertali memang yang pertama tidak harus langsung nabung banyak. Yang pertama kita harus penuhi dulu kebutuhan kita. Tentu kalau yang ngekos mungkin kita bayar kosan dulu. Betul.
1: Kewajiban-kewajiban dulu
2: jadinya. Iya, diperhitungkan kewajiban atau kebutuhan kita sehari-hari. Lalu siapkan juga mungkin dana daruratnya karena kita tidak tahu waktu dulu COVID juga kan datangnya tiba-tiba ya.
1: Iya.
2: Terkena PHK dan lain sebagainya itu juga perlu disiapkan dan setelah itu baru kita cari-cari investasi yang cocok. Nah, kita tadi udah ngomong panjang lebar ya tentang investasi. Salah satu yang aman dan tenang adalah investasi emas.
1: Betul.
2: Karena pada prinsipnya kalau orang yang kenal emas zaman dulu, prinsipnya adalah satu, punya uang, beli, lalu lupakan. Karena emas ini baru kelihatan returnnya adalah jangka menengah ke jangka panjang.
1: Betul.
2: Ini jadi gak cocok nih buat teman-teman yang dikeluarkan semua uangnya beli emas bulan ini tiba-tiba udah nggak punya dana darurat nih kan kita nggak tahu bulan depan
0: disarankan selanjutnya juga begitu
2: disarankan karena teman-teman muda juga harus memperhatikan biaya-biayanya karena biaya yang kita jual pada saat kita beli dan pada saat kita buyback itu pasti ada selisih nah selisih itu yang perlu kita perhatikan juga seperti itu.
3: Mungkin tambahan dikit dari Kak Hani tadi yang paling penting dasar buat anak muda bukan menyisihkan tapi mengalokasikan. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya.
0: Ya, mengalokasikan sama menyisihkan. Kalau menyisihkan itu berarti nanti akan dipakai sesuatu. Ya. Kalau mengalokasikan cuma dipindah tempat ya.
1: Emang sengaja untuk
3: dengan sengaja.
1: Ada yang menyisihkan gitu ya secara sadar
3: punya
1: ya.
3: Punya mindset bahwa gua harus nabung nih untuk perencanaan masa depan. Ya mungkin 3 atau 4 tahun saya mau nikah nih. Ya mungkin bisa ditemani dari Tring untuk persiapan modal nikah dia gitu.
1: Iya.
3: Ya beda antara kita menyisihkan berarti sisa-sisa dong. Ya udah tinggal ada 2.000 baru gua taruh deh 2.000 atau 5.000. Tapi kalau kita punya mindset mengalokasikan berarti kita sudah menempatkan berapa persen pos anggaran gaji kita untuk diberikan ditaruh
0: bukan
3: dalam
0: sisa ya Pak ya. Sisa,
3: tapi benar kita alokasikan untuk kita bisa menabung gitu.
0: Iya betul-betul. Tadi kalau ada kemungkinan darurat yang tadi kata Kak Hani yang enggak ada yang tahu juga datangnya tiba-tiba kayak COVID.
1: Benar.
0: Soal satu lagi yang datangnya tiba-tiba. Ada temen yang suka minta pinjam 100 itu kadang-kadang.
1: Supaya silaturahmi gak putus kan. Memang begitu konsep pinjaman sekarang Rizky.
0: Iya betul. Selain nabung emas, ada juga pilihan cicil emas mulai dari 1 gram. Ini menarik. Apa perbedaan mendasar antara nabung emas dan juga cicil emas Pak Jerry? Dan dalam kondisi seperti apa masing-masing pilihan lebih cocok dipertimbangkan?
3: Kalau nabung emas itu kan kita sama kayak Kak Gina bilang tadi ya. Maksudnya kita udah nabung aja tapi kan itu tergantung dari harga emas. Kan harga emas itu berubah-ubah setiap
0: berubah,
3: hari.
0: Betul.
3: Jadi kalau kakak udah download Tring itu ada tuh setiap hari itu nanti di-update
0: tahuan ya.
3: Harga jual sama harga beli. Jadi kalau kita nabung kita nabung aja gitu. Jadi kita nggak lihat harga nabung hari ini, contoh 2.700.000 kita nabung.
0: Yeah.
3: Tapi kalau cicil emas kita udah ikat di awal, kita mau cicil berapa gram, nanti dikasih uang muka sama Pegadaian. Ke Pegadaian nanti diakatkan itu nggak berubah nanti sampai di tempo tertentu.
1: Yeah.
3: Nanti ketika emas itu cicilan itu sudah lunas, mas itu akan dikasih kepada yang bersangkutan.
0: Berarti ya kalau dari awal akadnya harganya 1.000.000, ya 1.000.000 yang kita cicil,
3: bener,
0: gitu kan.
3: Benar.
0: Enggak peduli itu ternyata harga mas lagi naik nih.
3: Enggak peduli. Bahkan di kalau kita lihat beberapa nasabah atau beberapa orang, mungkin saya contoh di tahun 2026 kemarin kan di awal-awal Februari Januari kan harga mas kan
1: tinggi banget.
3: Jadi kalau orang beli di 2025 bulan-bulan November, Oktober, September, itu dia pasti merasakan keuntungannya banget.
1: Iya.
3: Itu bisa sampai 30% kenaikannya. Jadi ketika dia akad di bulan 2025 Oktober di 2 juta. Nah, ketika dia jual udah jadi 2.800.000.
1: Udah untung,
0: gitu dong.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
3: Cuman gitu. Ya itu enggak disarankan juga gitu dalam tempo-tempo tertentu gitu.
0: Karena emas
3: ini sifatnya jangka menengah sampai jangka panjang.
0: Jadi benar tadi kata Kak Hani, ya maksudnya nabung udah lupain aja.
1: Iya.
0: Itu masih diinget lupain, maksudnya tapi lupain tenang aja enggak bakal hilang.
1: Iya, ada. Dan gitu. Bahkan mungkin nilainya akan naik gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau misalnya dari Bapak Ibu dari Tring Pegadaian, ini ada kekhususan enggak atau mungkin ada saran? Misalnya kalau nabung emas cocoknya untuk orang yang begini, kalau cicil emas cocoknya untuk yang begini gitu. Ada enggak sarannya?
2: Iya. Paling kalau misalkan nabung emas ini biasanya untuk teman-teman muda yang baru pertama kerja sebulan dua bulan kan pendapatannya baru dapat ya,
1: iya,
2: baru
1: betul.
2: Gajian satu kali dua kali atau mungkin di bawah satu tahun. Nah ini cocok tabungan emas karena mungkin nabungnya bisa mulai dari 10.000.
1: Okay.
2: Jadi bolehlah misalkan sudah diposkan per bulannya 10.000 misalkan ya, atau okay, seminggu 10.000. Tapi ketika ada uang lebih itu boleh banget nabung dengan tambahan.
0: Okay.
2: Jadi kalau sebulannya 10.000 mau ada uang lebihan misalkan sisa dari per bulan itu boleh ditambahkan. Nah kalau misalkan yang cicil emas ini disarankan untuk yang kira-kira pengeluarannya sudah stabil. Udah kelihatan per bulannya berapa gitu. Nah dan goalsnya itu sudah ditetapkan, misalkan dalam jangka waktu 1 tahun aku harus punya emas 10 gram, misalkan dalam jangka waktu 1 tahun nih teman-teman yang cowok misalkan harus mau mengelamar pacarnya.
1: Iya.
2: Nah, tapi udah kelihatan juga. Nah, berarti dalam 1 tahun ini harus punya 10 gram. Nah, kita DP-in 10 gram dicicil emas nanti setiap per bulan itu sudah kelihatan angsurannya berapa. Nah, itu perbedaannya mungkin
0: kayak
2: untuk
0: cicil kendaraan bermotor ya?
3: Benar.
2: Betul, sama aja.
1: Iya. Jadi kalau misalnya nabung emas tuh ibaratnya kayak ya setiap ibaratnya kayak kita mau nabung hari ini kek, mau suka-suka besok kek, suka-suka aja.
2: Betul.
1: Ya tergantung. Okay. Ya jadi kita udah kayak nothing tulus sama harga emas hari itu tuh berapa gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau cicil emas itu lebih kayak komitmen. Jadi kita misalnya mau punya emas 10 gram, nanti sudah dikasih tahu bahwa setiap bulannya misalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta, ya kita harus komitmen untuk bayar si 1 juta itu terus sampai akhirnya bisa dapat sisa 10 gram.
3: Cicil juga
1: gitu.
3: Kak, enggak langsung 10 gram, setengah gram juga bisa.
2: Iya, mulai dari setengah gram.
3: Bahkan dari tring juga bisa dilakukan
1: 0,5
3: cicil.
1: 0,5 gram loh.
2: Bisa.
0: Jadi sahabat suara tolong dibedain ya, di tring ini ada dua, nabung emas sama cicil emas. Itu dua hal yang berbeda, semacam
1: betul,
0: dua program yang berbeda yang dimiliki sama tring dari Pegadaian ini.
1: Betul.
0: Ada nabung emas sama cicil emas. Kalau cicil emas itu buat kamu yang mungkin pendapatannya udah ya stable lah, let's say begitu ya.
1: Betul.
0: Kalau nabung emas itu untuk yang mungkin baru gaji pertama,
1: mungkin mau coba-coba belajar,
0: investasi
1: bangun habitnya
3: dulu.
1: Gitu kan, ya,
3: ya. Ya, ya, kalau ya, nabung ya, itu lebih kepada dia bangun habit dulu untuk berinvestasi.
0: Tadi yang 10.000 itu boleh di-spill nggak untuk berapa gram, Mbak?
1: Nanti dulu, nanti kita akan
0: mas, kembali. Mas ini lagi emang bikin penasaran ya?
1: Iya.
0: Kalau untuk Ibu Gina ada pertanyaan tentang mas juga nih.
1: Ada.
0: Mas apa yang harus banyakkan?
1: Mas apa yang harus banyakkan?
0: Iya.
1: Mas, masalah buat lo, bukan?
0: Mas harus banyak.
1: Apa dong?
0: Masyarakat.
1: Aduh masyarakat.
0: Mas apa yang bikin kita amazed? Masya Allah.
1: Oke, nanti kita kembali lagi di Suara Seru. Jangan kemana-mana ya sahabat suara ya.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya.
0: tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
5: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.

0: kangen banget.
1: Judulnya terakhir kali. Lah ini lihat, dengerin lagunya. Kayak berasa kita flashback ke tahun 80-an enggak sih?
0: Karena kan
1: kayak Faris RM.
0: Wijaya 80.
1: Iya. Itu ada Salon Nadir tuh di situ, Nur, Wijaya.
0: Bu, ada salon di situ. Itu Wijaya ini Square, tapi itu. Ruko di Jalan Wijaya ya, di situ ya ada.
1: Oh, lain Ruko.
0: Ruko, ada macam-macamnya, ada salon, dulu ada bioskop,
1: ada tempat situ. Pijit juga ada tuh.
0: Ada,
1: Mas.
0: Itu.
1: Ada tempat pijitnya ada. Iya, enak itu.
0: Malu nih ada tamu ya. Jangan dibongkar juga tuh. Ini kita kebiasaan kita hari-hari.
1: Family Massas.
0: Hah?
1: Family Massas.
0: Family Massas. Yuk kita kembali kepada yang tadi tentang 10.000 itu, Rizky. Ayo.
1: Makanya maksud aku tuh, iya, jangan buang-buang sembarangan cuma buat ke salon, cuma buat pijet. Manfaatkan untuk masa depan.
2: Bisma. Masuk itu, Bang.
1: Aplikasikan ke Tring by Pegadaian.
0: Itu dia.
1: Penyiar mah harus begitu.
0: Lah bagus kalau bisa masuk, ya kan? Kalau nyapuin sendiri ya silakan.
1: Kembali ngobrol sama teman-teman dari Pegadaian ya. Ada Pak
0: Jerry
1: dan juga Pak Jerry. Pak Tom kemana?
0: Aduh bukan, Tom bukan Jerry. Tom and Jerry, salah.
1: Pak Jerry dan juga ada Kak Hani.
0: Kata Pak Jerry, kayaknya saya udah sering deh dari sekecil digituin terus ya.
1: Maaf ya Pak Jerry, bercanda mulu. Biar santai gitu. Ngobrol lagi serius nih. Salah satu hal yang menarik adalah fitur nabung emas yang bisa dimulai dari, tadi berapa?
0: 10.000.
1: Nah gimana mekanisme bekerjanya? Kok cuma 10.000 bisa investasi Pak gitu? Apakah nominal tersebut langsung dikonversi menjadi saldo emas sesuai harga yang berlaku kah? Monggo.
3: Betul. Silakan banget. Tadi kita bicara soal nabung mulai dari 10.000. Nah, pada hakikatnya, pada prinsipnya yang kita miliki atau yang nasabah nanti ya, yang kakak-kakak teman-teman muda miliki adalah gramasinya. Jadi walaupun hari ini nabung 10.000, otomatis dikonversikan ke gramasi emas.
0: Betul.
3: 10.000 dapatnya 0,0041 untuk hari ini.
0: Nah, oh, detail bener bahannya kayaknya tiap hari.
1: Itu harus cek
3: harga emas ini. Cek hari ini.
0: Iya.
3: Tapi besok atau nanti siang harganya naik, 10.000 belum tuh dapat 0,004. Bisa jadi turun kalau harganya naik. Kalau harganya lagi naik. Nah, itu tadi tabungan emas tuh seperti itu. Jadi fluktuatif yang ngikutin harga hari itu. Kayak gitu. Nah, langkah awalnya seperti apa? Nanti teman-teman muda cukup mudah sebetulnya bisa diakses di handphone, smartphone masing-masing.
0: Betul.
3: Caranya adalah download di App Store atau Play Store. Nanti ikutin langkah-langkahnya di daftar, nanti verifikasi Pak menggunakan ID card, KTP maksudnya identitas, nanti isi sesuai datanya sesuai identitas. Nanti biasanya diminta pekerjaan, penghasilan dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa sih harus sedetail itu? Karena ini merupakan keamanan bagi kita dan nasabah juga. Jadi suatu saat ada resiko handphonenya hilang atau resiko hal lainnya yang tidak diinginkan, nah teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa klaim kepemilikan emasnya ke outlet terdekat. Gitu.
1: Okay. Ini ada pertanyaan random dari saya nih Pak Jerry. Si kan kita nabung 10.000 misalnya udah sampai setahun deh gitu misalnya. Tiba-tiba pengen dikonversi jadi emas. Itu sesuai order kita atau gimana?
0: Bisa cetak fisik. Sorry Pak, maaf Pak.
2: Iya benar.
1: Sombong melau. Karena bentang-bentang dia udah pake loh dia.
0: Iya. Karena saya tahu Rizky.
1: Iya,
0: bisa jadi, asalkan sesuai sama fisik yang tersedia. Bener Pak.
1: Betul.
3: Cakep.
1: Ibu nih yang nabung,
3: luar biasa.
1: Nabung emas apa cicil emas, Bun?
3: Dua-duanya, semuanya.
2: Semuanya.
3: Bahkan beli lelangan aja sering, Ibu.
0: Iya, Pak, kita suka beli lelangan lah gitu.
1: Jadi si uang yang kita tabung itu mau dikonversi jadi emas itu sesuai order kita. Kapan kita mau konversi jadi emas? Kalau misalnya biarin aja dulu, tabung aja dulu.
2: Nanti kalau dikonversi jadi emas kan harus punya saldo minimal 5 gram di dalam aplikasi Tring kita. Nanti kita bisa cetak dengan kepingan 1 gram, 2 gram bisa. Nanti di dalam Tring itu juga nanti dikasih pilihan Kak. Jadi brandnya brand apa aja? Ada Antam, ada Galeri 24, punya Pegadaian, ada
1: Herme.
0: UBS. Salah. Herme bukan. Oh, enggak jualan emas.
1: Jualan patung.
2: Jadi itu nanti ada biaya administrasinya karena kan dari digital ke fisik ya. Jadi makanya kita pegang fisiknya. Nah, itu bisa dicetak. Contoh nih 1 gram tuh kita cari dekat-dekat sini Pegadaian apa nih ya. Kita cetak daerah sini, kita pilih tuh nanti outlet apa yang kita ambil nanti. Jadi dan Pegadaian juga sekarang sudah punya ATM emas Kak. Jadi kalau Kakak mau langsung ambil emasnya fisik tuh ada di Salemba, iya, sama di cabang Pasar Senen ya, untuk di Kanwil 8 Jakarta kami.
1: Oh.
2: Jadi nggak perlu mau pakai outlet by request di mana, tinggal datang aja, ada ATM emas kami, pilih 1 gram nanti emasnya keluar, saldo kakak akan berkurang Fitri.
0: Aku tahu itu, makanya pernah, aku penasaran. Belum nyobain, tapi pengen nyobain. Iya, dikasih tahu ada di Salemba gitu. Itu.
1: Semudah itu ya, seringkas iya, itu loh sahabat Sarah.
2: Iya.
1: Lanjut.
0: Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini, mungkin buat first jobber nih, Bapak, Mbak Hani juga. Yang satu Bapak, yang satu Mbak, enggak apa-apa ya, Pak?
2: Ya kakak aja semuanya bareng-bareng.
1: Yakin, Pak? Mau dipanggil Kak.
0: Ya benar. Jadi kalau misalnya pembelian emas sendiri secara keseluruhan, itu ada biaya lagi gak sih? Maksudnya kayak biaya administrasi, biaya penyimpanan, biaya transaksi, atau biaya-biaya lain gitu yang dibutuhkan.
2: Jadi sebenarnya kita tuh tadi udah bahas banyak tentang aplikasi Tring. Jadi aplikasi Tring ini tuh dia cuman ada biaya pengelolaan rekening sebesar Rp30.000 selama 1 tahun. Berarti per bulan itu gak nyampe Rp2.500 sebenarnya. Jadi Rp30.000 itu akan dipotong oleh saldo yang punya kita di dalam aplikasi gitu. Jadi nanti dipotong otomatis. Selama 1 tahun. Dia pengelola rekening, mau dia saldo di dalam Tring kita cuma 1 gram atau 10 kilo atau 100 kilo, tetap biaya pengelolaan rekening itu Rp30.000. Nah, untuk ketika kita jual beli emas, memang ada biaya administrasi ke banknya virtualnya. Jadi contoh kita mau beli 1 gram, kan kita transfer contoh pakai virtual account bank apa itu nanti ada biaya administrasinya. Tapi di Pegadaian sebenarnya nggak ada biayanya sebenarnya. Kalau kakak datang ke outlet itu nggak ada biayanya.
0: Lebih dari administrasi si bank tersebut.
2: Aja,
0: tadi di gitu. TikTok ada yang nanya, kalau saya nggak punya mBanking, nggak punya aplikasi-aplikasi perbankan.
1: Itu gimana?
0: Bisa pakai ini
2: wallet.
0: Kan ya?
2: Bisa pakai wallet.
0: Iya, wallet.
2: Jadi bisa pakai Dana, bisa pakai Gojek, bisa pembayaran dari situ.
0: Iya.
2: Jadi kalau dia nggak, tapi zaman sekarang nggak punya mBanking kayaknya itu agak.
1: Ya udah, siapa tahu ada ya. Anggap aja adalah ya. In case aja, in case. Tenang aja, enggak usah khawatir karena ada namanya e-wallet.
0: Betul, gitu, dan biasanya kalau kayak saldo-saldo elektronik begitu mah harusnya orang-orang tuh pasti punya tuh aplikasi-aplikasinya
1: Iya, kan? Oke. Oke. Lanjut, Nul.
0: Lanjut, silakan Rizky.
1: Kita bicara biaya tadi udah ya?
0: Udah.
1: Oke. Bagaimana keamanan transaksinya? Gimana keamanan transaksi di Tring dan tips agar bisa konsisten menabung? Ini yang berat sih. Konsisten ini bukan hal yang mudah konsisten tuh.
2: Iya.
3: Iya, betul. Sekali lagi mungkin untuk keamanan Tring by Pegadaian tadi, jadi teman-teman muda, Bapak Ibu semuanya, jangan protes ya kalau misalkan verifikasinya ribet. Karena kita harus upload KTP, isi data sesuai wajah, identitas, verifikasi wajah harus dekat bahkan.
0: Betul.
3: Betul. Nah, itu memang salah satu bentuk keamanan dari aplikasi kami gitu. Takut-takut mungkin ada resiko yang tadi mungkin sempat disebutkan. Nah, selain itu juga tadi sudah dimention sama Pak Jerry, kalau misalkan keamanan di kami 1:1, jadi nggak perlu khawatir. Mungkin kalau dulu ada isu gak ada fisiknya segala macam. Nah, itu sebetulnya bukan gak ada fisiknya, hanya ada keterlambatan karena permintaan permintaannya kala itu lagi tinggi. Jadi biaya cetaknya, jangka waktu cetaknya agak mundur. Nah, mungkin tadi kan udah dikenalkan tentang ATM. Kalau ATM saat itu juga kita melakukan penarikan, emasnya langsung ada. Kalau misalkan teman-teman muda request lewat aplikasi ke cabang terdekat di mana saja, nah itu memang ada jangka waktunya, ada prosesnya. Maksimal itu sistem SLA-nya ngasih waktu adalah 45 hari kerja. Tapi itu maksimal. Biasanya gak nyampe sebulan itu mas teman-teman muda udah langsung ada. Udah ada di cabang yang dipilih.
0: Ya.
3: Betul. Jadi kalaupun bukannya di Cempaka Putih, nanti-nanti pensiun di Bandung misalkan, boleh di request cetaknya di Bandung. Itu bisa.
0: Ya itu ada aman. Ada pilihannya di aplikasi. Mau di mana gitu. Kayak mau ngambilnya di mana.
3: Banget.
2: Pengalaman.
3: Nasabah setia.
2: Masih gue liatin dapat banyak voucher.
0: Kamu bersyukur. Aku menabung loh Rizky.
1: Iya, tahu.
0: Aku
1: gak
0: poya-poya loh.
1: Bagus.
0: Itu
1: bagus.
0: Dia.
1: Bagus. Ini lagi ngomong kah ini?
0: Oke, ya silakan.
3: Aman Ibun. Nah, paling mungkin tips dari kami tadi, kalau untuk memulai kebiasaan baru ya, yang lebih baik, jangan langsung ketika gajian, jangan langsung check out check out. Dan mungkin kita sebetulnya untuk menenangkan tadi, tenang saja, tidak perlu nabung langsung banyak. Kalau memang apa namanya, ya memang kalau misalkan ngikutin keinginan maunya langsung sekilo, langsung 100 gram, tapi kan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan yang kita dapat setiap bulannya. Sekali. Karena di Tring by Pegadaian itu teman-teman bisa nabung mulai dari 10.000 dan cicil emas mulai dari 0,5. Nah, itu yang sebetulnya kita ajak dari nominal yang terkecil untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru.
1: Iya. Itu kalau dari gue ya, kalau tipsnya ya.
2: Karena kalau punya emas nanti, Kak, maksudnya kan sekarang menjamur banyak pinjol tuh. Jadi kalau dia pinjol, pay letter dan sebagainya, ya sorry ya. Maksudnya
1: begitu ngomong pinjol sama pay letter, dia Indra langsung ya. Kelihatan emang muka-muka pinjol sama pay letter kelihatan emang, kelihatan.
2: Bukan gitu ya, Bang. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu kan dia 1 juta, 2 juta. Tapi kalau kita punya saldo tabungan tadi, in case kita boro-boro butuh-butuh, amit-amit gajian nanti tanggal 25 nih. Sedangkan tanggal 15 udah mepet, udah napas tinggal atu-atu kan. Saldo kita tuh bisa kita gadai, Kak. Kita bisa gadai di aplikasi Tring.
0: Iya tuh.
2: Jadi bisa nabung sambil gadai juga. Jadi sebenarnya itu bisa jadi dana darurat yang tadi Kak Hani bilang.
1: Karena kan liquid itu tadi.
2: Nabung jadi dana darurat, kita tembus lagi, nabung terus.
0: Tuh, jadi balik.
1: Lu terakhir gadai ginjal lu.
2: 1 juta Kak di Pegadaian aplikasi Tring itu 0,75 ya Kak Hani ya per bulan ya.
1: Tuh.
2: Jadi dia 1 juta tuh cuma 7.500 sewa modalnya ke Pegadaian.
1: Tuh.
2: 1 juta. Kalau 1
1: enteng
2: juta
1: dong.
2: Maksudnya iya, maksudnya kalau kita punya spare, oh gua nanti tanggal 25 baru gajian, 5 hari lagi udah enggak punya duit nih, gade aja bro kalau lu atau sis kalau lu punya.
0: Iya, jadi
2: saldo
0: balik-balik itu ke kita-kita juga gitu loh. Iya.
1: Buluk mukanya langsung bersinar tuh, langsung. Wow. Ada harapan sampai tanggal 25
2: itu lagi download, itu lagi download, lagi download, langsung download.
0: Ah, berarti udah gua enggak langganan lagi, Bang, enggak malu. Pertama pinjolnya begitu langsung.
1: Tapi sekarang baru tanggal 12. Ah, ada harapan aku sampai tanggal 25. Aku bisa napas.
0: Tapi saya saldo dia masih kosong. Makanya nabung, Luk, mulai sekarang.
1: Itu kalau tips dari gue ya, biar konsisten. Konsisten itu bukan sesuatu hal yang gampang ya. Konsisten itu kalau buat gue ya, tipsnya adalah jangan di sisi, jangan cuman sisa. Dari awal begitu lu gaji, lu alokasiin dulu.
2: Benar.
1: Habis itu terserah deh lu berperang, sisa segitu lu mau harus habisin sampai akhir bulan, terserah dah. Yang penting lu udah alokasiin tuh yang aman 10.000 atau 20.000 untuk ditabung ini.
0: Benar. Dan kalau misalnya kayak pengalaman aku pribadi ya, kayak jangan pesimistik gitu loh. Maksudnya misalnya kita lagi ada dananya 100.000 gitu. Kan nanti kelihatan tuh terkonversinya cuman jadi berapa gitu. Itu tuh kayak jangan berkecil hati gitu. Maksudnya ya udah, terus aja istiqomah. Terus nanti lama-lama tuh gak kerasa, tahu-tahu udah jadi 2 gram, tahu-tahu udah jadi 3 gram gitu.
1: Oh iya.
0: Iya, begitu. Tuh. Bagus kan, Rizky?
1: Pinter juga, Iman.
0: Pinter istrimu ini loh, jangan
1: anggap kamu remeh. Pinter mengelabui suami kamu. Untung dipakainya dialokasikan ke tempat yang benar ya.
0: Lah itu.
1: Oke, kita belum selesai ngobrolnya. Nanti bakal ada beberapa pertanyaan juga yang harus diselesaikan dan dijawab oleh Kak Hani dan juga Pak Jerry.
0: Bahkan ini akan ada festival Tring by Pegadaian kalau gak salah loh.
1: Menarik. Apa tuh? Itu? Penasaran aja kemana-mana, tetap di Suara Seru.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
6: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masih kedatangan teman-teman dari Tring by Pegadaian Anisya. Kita masih kedatangan teman-teman

0: informasi lagi nih buat Gen Z di luar sana gitu ya. Mungkin ada tips dari Pak Jerry atau juga Mbak Hani, gimana sih ngebagi uang nih untuk kebutuhan harian, dana darurat, terus mau investasi lagi gitu.
1: Oke, sebenarnya ya dari berangkat dari awal tadi sih, kita tuh harus tahu dulu nih, pertama kita harus memanage ekspektasi kita gitu kan.
0: Iya.
1: Ya, jadi ketika kita dapat gaji, ya mungkin yang pertama harus kita lakukan, kita menyelesaikan kewajiban pokoknya kita dulu gitu.
0: Okay.
1: Kalau kita masih ngekos ya, sama kayak Hani bilang tadi ya, kita harus bayar kosan dulu.
0: Betul.
1: Terus hitung biaya transportasi kita dari kantor mungkin ke tempat kos. Nah
0: iya,
1: itu kan pengeluaran rutin yang itu gak boleh gak dikeluarkan.
0: Kewajiban ya,
1: ya. Maksudnya seperti itu. Nanti ketika itu kita pos-pos dana, biasa kalau kami tuh biasa tuh rasio investasi itu biasa tuh 20% Kak.
0: 20%
1: dari total pendapatan.
0: Karena
1: kan dari 100, okay, contoh 100 kebutuhan pokok 40, nanti dibagi-bagi aja.
0: Yeah.
1: Jadi 20% itu kita alokasikan. Balik lagi, alokasikan bukan nyisikan.
0: Okay.
1: 20% kalau boleh, kalau mau belajar pertama mungkin di 5% atau 10%, karena pakai ukuran rasio persentasi.
0: Okay.
1: Bukan pakai ukuran jumlah rupiah, karena kan, okay, gaji 10 juta persentasinya beda dengan gaji 5 juta ya.
0: Betul.
1: Kan.
0: Yeah.
1: Jadi kita pakai rasio alokasinya persentasi seperti itu. Jadi biasa di kami itu, biasa kalau saya literasi, saya bilang anak-anak teman-teman itu untuk menginvestasikan 20% dari total pendapatan kita.
2: Yeah.
1: Karena kan kebutuhan pokok mungkin kasih ke orang tua.
0: Bener.
1: Kita mau healing dan sebagainya itu, yeah, penting juga karena kebutuhan jiwa kita.
0: Betul.
1: Karena nanti setelah itu kita apa, 20%. Tapi kalaupun memang amit-amit belum bisa nih Pak, 20 belum bisa nih Kak 20% tahun, ya nggak apa-apa, 5% aja nggak apa-apa. Nanti mulai mengatur kan, biasa kan kalau kayak gitu kan, oh mungkin biaya transportasi harus di adjust lagi nih, berarti dinaikin di dalam alokasi sebagai investasi gitu.
0: Yang
1: ya penting
0: itu,
1: kita tuh punya alokasi gitu untuk berinvestasi. Ya. Jangan sampai kita zong sama sekali.
0: Ada niatnya.
1: Bener.
0: Karena kalau ya, orang tuh gak niat untuk menabung, gak niat untuk mungkin memulai investasi gitu ya.
2: Ya.
0: Misalnya gaji 5 juta, sisa akhir bulan tinggal 200 ribu.
2: Ya.
0: Ntar naik nih gaji 10 juta. Kalau kagak bener kelolanya, ujung-ujungnya sisanya 200 ribu,
2: iya,
0: lagi
2: betul,
0: ntar gitu.
2: Pokoknya dari awal kalau Gen Z bilangnya ada pocket-pocketnya.
0: Ada pocket-pocketnya.
2: Ada pocket-pocketnya.
0: Betul.
2: Nah kebetulan kalau saya nih gaji 10 juta nih Kak Hani. Kak 10 juta.
1: Masa 10 juta Kak?
2: Misal 10 juta. Ya sebenarnya kan emang 1M ya.
1: Amin.
0: Aku yang amin kalau gitu. Karena pocketnya cuma satu. Namanya Gina.
2: Iya. Pocket saya cuma satu, Gina gitu. Saya cuma dikasih seminggu 250 ribu itu udah termasuk untuk main padel.
1: Kasihan amat ya.
2: Sekali main padel habis. Sisanya cuma buat
3: sisanya puasa.
2: Buat isi imani, bayar tol doang. Jangan ketawa Anda.
0: Oh, enggak boleh ketawa ya Rizky.
2: Saya menderita karena itu.
0: Hemat itu hidup hemat, aku sedang mengajarkan kamu ke sana.
2: Lanjut.
0: Gitu.
2: Ada festival-festival apa tadi Bun Cerita nih?
0: Iya, ini ada festival Tring by Pegadaian. Ini festivalnya kapan, di mana dan seperti apa?
2: Ada HTM, ada HTM.
0: Iya.
2: Silakan.
3: Oke, okay, baik. Sebetulnya ini bertepatan dengan ulang tahun pertama Tring by Pegadaian.
2: Happy birthday Pegadaian. Hey, hey. Happy birthday
1: Tring
2: bukan. Oh, Tringnya. Happy birthday Tring Pegadaian. Susah. Kita cari lagu yang lain ya. Ya, ulang tahun keberapa?
3: Ke-1.
1: Jadi Tring Apps-nya ini ulang tahun pertama.
0: Tanggal berapa itu?
3: Tanggal 8 Oktober.
2: Ulang tahunnya.
0: 8 Oktober. Oke. Okay.
2: Ulang tahunnya 8 Oktober. Kemarin yang baru.
0: Iya,
3: betul.
0: Aplikasinya baru setahun,
2: ya,
0: tapi Pegadaiana sendiri udah
1: 125 tahun.
0: Dari zaman penjajahan Belanda tuh.
2: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Tapi ini festivalnya untuk Tring Pegadaian.
3: Tring by Pegadaian.
2: Ulang tahun
3: betul,
2: setahun ini.
3: Iya.
2: Oke, okay, ulang tahunnya tanggal 8, festivalnya tanggal?
3: Nah untuk di wilayah kantor 8 Jakarta 1, kebetulan kita diadakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November.
2: Satu hari sebelum Sumpah Pemuda.
0: Iya, iya benar, 27 Oktober
3: tuh.
0: Si sulit banget tuh mengingat.
1: Ada promo nanti Kak di situ Kak.
2: Ada promo. Banyak. Ada apa lagi?
1: Di situ ada bazar emas nanti. Kayak barang lelangan tadi Kak Gina bilang tadi.
0: Mama saya suka itu.
1: Banyak banget. Terus perlombaan-perlombaan anak-anak, orang dewasa, terus entertain. Nanti ada artisnya siapa?
2: Oh ada performer. Oh ada performer.
0: Oh
2: ada Jero.
0: Itu di mana diadainnya?
3: Cibinong City Mall.
1: Ya. Yes,
0: oh di CCM. Cibinong City Mall.
2: Okay.
3: Kata Gen Z CCM.
0: CCM. Itu bahasa
2: tanggal 27 Oktober. Gen Z, ya.

0: sampai
1: dari 1. Dari jam?
0: Kita dari mulai jam buka mall jam 10.
1: Jam 10 sampai selesai,
0: iya,
1: lah ya.
0: Sampai selesai.
2: Jadi selama berapa hari itu ya?
3: Kita sih
2: MC. Padahal kayak aku udah kalau lihat muka aku tuh udah kayak tering banget begini loh, ya ampun.
1: Iya loh.
2: Iya, tering baik.
0: Kayaknya dipersiapkan untuk festival yang lebih besar mungkin ya.
2: Ini kan kita tunggu aja sih, itulah.
0: Tolong direkam.
2: Masih kita anaknya langsung nonton.
3: Gua tandain pokoknya Tri Pegadaian nih.
2: Oke. Jadi nanti mungkin buat sahabat suara.
3: Siapa tahu ada tiket.
2: Oh iya, ada HTM-nya?
0: Enggak, kita free.
2: Oh, enggak ada free.
3: Oh, free.
2: Oh, enggak ada. Ini loh biayanya. Jadi nanti buat sahabat suara silakan tanggal 27 Oktober sampai 1 November mampir ke Cibinong City Mall.
3: CCM.
2: Iya, CCM. Itu ada festivalnya Tring by Pegadaian, kantor wilayah 8 Jakarta 1. Dalam itu rangka ulang tahun Tring yang pertama. Yes,
1: CCM Cibinong?
2: Cibinong City Mall.
1: Oke, kalau CCP apa tuh? Curi-curi pandang.
2: Bodoh amat. Oke, baik Pak Jerry dan Mbak Hani ya, abaikan saja ya suara-suara tadi ya. Mungkin ini terakhirnya ada pesan gak buat anak-anak muda
1: ya, buat sahabat suara nih,
2: Gen Z yang masih cemas untuk memikirkan masa depan atau mungkin masih kayak maju mundur nih mau mulai berinvestasi emas gitu. Jadi
1: biar merasa tenang gitu, iya, loh. Banyak sahabat suara yang mungkin pas mungkin baru pertama mulai kerja atau lulus dari kuliah tuh udah khawatir masa depan gue tuh dibawa kemana ya, akan seperti apa gitu kan, pengen merasa tenang. Silakan, gimana nih?
4: Yang pertama tips dari saya mungkin om-om ya, om-om dari saya.
2: Om-om. Dengerin ya guys, tips om-om nih.
4: Yang pertama, kita gak boleh compare dengan orang lain dulu. Kita sadar dengan diri kita sendiri.
2: Betul.
4: Terus habis itu, meskipun mereka tuh mungkin, wah udah cepat ini, udah begini, udah cepat capaian begini. Kita tetap lihat diri kita ke dalam, terus kita mulai dari hal-hal yang kecil.
1: Compete itu jangan orang lain, compete sama diri sendiri.
4: Iya, compete bukan orang lain, tapi kalau untuk memotivasi oke, okay, tapi untuk kita jadi enggak semangat, kita jadi
2: beban.
4: Iya, jangan.
1: Ngapain? Ya benar-benar.
4: Kita lihat diri kita ke dalam, kita lihat dulu, terus nanti kita mulai berinvestasi. Mulainya itu harus dengan sengaja. Kata Kak Gila bilang harus dengan sengaja. Dialokasikan dan enggak perlu hal-hal yang besar. Kan sesuatu yang besar dimulai dari kecil juga kan.
2: Bener.
1: Betul.
4: Langkah 1000 gak mungkin dari langkah 1 gak dimulai duluan. Jadi kita mulai dari langkah kecil aja. Kalau tadi buka dulu aplikasi Tring-nya, mungkin diverifikasi dulu wajahnya, ID card-nya dan sebagainya. Mulai nabung deh 10.000 dan konsisten.
2: Betul.
4: Itu setiap gajian, setiap punya uang, setiap punya berkat ditaruh lagi.
1: 10.000 cuy, 10.000 aja sahabat suara.
2: Iya, lu ngopi aja udah 30.000. Itu
1: bayar tol aja masuk ke TBC Matupang udah 24.500
2: kan. Eta, pilates jumba udah berapa itu,
1: bisa padel 150.000 ini cuy, 10.000 doang buat masa depan lu.
2: Bilang gua enggak ada, belum bisa gue. Ya elah.
1: Bukan enggak bisa atau enggak ada, kadang-kadang kita suka enggak mau. Kalau dari Kak Hani silakan.
0: Tadi memang harus dipaksa ya, Bun Kak Kita.
2: Dalam tanda petik positif.
1: In a good way.
2: Iya.
0: Nah, kami Tring by Pegadaian hadir untuk teman-teman muda. Tadi mengadakan produk-produk yang sangat murah ya, untuk bisa dijangkau sama teman-teman semua. Mulai dari nabung 10.000 sama cicil emas 0,5 gram.
1: Yes. Nah, 10.000 ini minimal kan Mbak ya?
0: Iya.
1: Kalau mau nabung 15.000, 20.000 terserah.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Mungkin tadi betul, jangan comparing ya dengan pencapaian kita dan dengan
1: orang lain.
0: Dengan orang lain, memang harus dengan diri kita sendiri. Jadi makanya Tring by Pegadaian mengajak teman-teman muda untuk sedikit-sedikit memulai kebiasaan baru dengan nabung emas Rp10.000. Gitu.
1: Oke. Okay. Itu tuh. Kalau dari Ibun sendiri apa Ibun?
2: Udah
1: gimana?
2: Apa?
1: Testimoni dong. Udah berapa tahun Ibun pakai Tring Pegadaian?
2: Udah lama lagi Rizky, dari tahun waktu itu.
1: Nah kan baru setahun ulang tahunnya nih Tring.
2: Iya, tahun lalu ya. Iya, berarti pokoknya aku awalnya aku pakai Tring ini gara-gara awalnya mendapatkan buzzer dari Pegadaian. Terus abis itu bikin akun, ya kan? Karena harus menunjukkan si aplikasinya segala macam.
1: Ya, untuk promo
2: akhirnya,
1: ya.
2: Akhirnya iseng dong kayak, oh iya ini cobain.
1: Oh menarik.
2: Kok menarik ya ternyata gitu.
1: Udah cuan banyak
2: berarti. In this economy kayak, lah kok nabungnya juga bisa kayak sesuai kemampuan kita.
1: Dan semudah itu.
2: Semudah itu, semuanya ada di sini. Jadi semuanya.
1: Semuanya.
2: Ada, jadi tagline yang
1: ada lalu. Di sini.
2: Gitu. Makanya kalau kata Gina mah download aja dulu.
1: Iya betul.
2: Download dulu, ya kan. Isi-isi aja dulu, register apa segala macem.
1: Iya.
2: Nanti kalau udah punya, itu tuh kan kayak kita iseng-iseng cobain-cobain. Ketagihan dah kata aku mah.
1: Iya makanya kalau udah jadi gitu. Habit tuh. Apalagi misalnya di awal tadi dibilangin dipaksa ya. Tapi kalau udah jadi habit mah nyaman-nyaman aja.
2: Betul.
1: Ya.
2: Itu dia.
1: Sama kayak misalnya aku juga kan terpaksa nih sama kamu, tapi lama-lama ya udah nyaman aja sih gitu.
2: Apa gimana sih? Kita pamit aja nih urusan rumah tangga nih kalau
1: terima kasih ya. Kak Hani, terima kasih Pak Jerry, informasinya benar-benar informatif banget, berguna dan bermanfaat buat kita semua sahabat. Betul. Suara yang mungkin sekarang lagi mau belajar investasi, mau hidup tenang ke depannya.
2: Bener.
1: Mau apa lagi Bun?
2: Mau mempersiapkan dana untuk hari tua.
1: Ah itu dia
2: ya kan?
1: Pokoknya terima kasih, silakan dicoba sekali lagi, download dari sekarang Tring by Pegadaian. Kalau ada yang mau ditanya-tanya kemana ya? Okay. Tentang Tring
2: bisa dilihat ada Instagramnya.
1: Iya ada informasi Instagram atau misalnya mau nelfon ada call centernya mungkin.
4: Ada call center.
1: Aku mau nanya-nanya tentang Tring by Pegadaian berapa kak?
0: Instagram kami ada banyak, Pegadaian ID atau live at Pegadaian, sahabat Pegadaian, atau ke Pegadaian Kanwil 8 Jakarta 1, itu langsung direct ke kami kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan nanti. Kayak pertanyaan yang di kolom chat belum terjawab, itu boleh di...
4: Atau ke kantor-kantor Pegadaian terdekat juga pasti. Nah, semua
1: yang fast respon kemana tadi?
4: Cepaka Putih fast respon.
1: Asik. Asik. Ini ada dari TikTok, pertanyaan terakhir satu untuk Kak Hani, udah punya pasangan belum?
2: Gitu? Tiga kali ya bahannya, berarti udah hat-trick nih.
1: Oke, yaudah terima kasih sekali lagi buat Tring by Pegadaian. Terima kasih Pak Jerry, terima kasih Kak Hani.
4: Sama-sama.
1: Kita ketemu lagi di festival.
2: Iya,
1: betul. Tanggal 27 Oktober ya. Kira-kira pamit, kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?
1: Ya ada dong. Salah satunya adalah perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pemuda di tahun 1928 berasal dari berbagai daerah dan organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Akhirnya udah hari Senin lagi dan sudah mendekati bulan Januari. Kejauhan, jujur. Tapi ya, sahabat suara ya, tadi sebelum siaran, nyampe jam 10 pagi, sempat bengong dulu di ruang program. Iya ya, udah mau mendekati tahun baru ya. Aduh, cepet banget waktu ya kayaknya ya.
4: Malam, malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini.
3: Tapi semoga seperti itu juga ya yang akan terjadi di hari ini dengan lagu-lagu dari 10 lagu keren yang pastinya akan menemani sahabat suara dari jam 11 sampai jam 12 dulu aja, walaupun kebersamaan kita sampai jam 2 siang nanti. Yang pasti ada Dewa 19 dengan Roman Picisan.

0: Selain bisa didengarkan di 9 kota dan juga di isuaranetwork.com/streaming, dan juga bisa didengerin dan ditonton juga pastinya live TikTok at isuara.network. Dewa 19, Adrian Halif, Debat Layar siap dimainkan setelah Jerox Kau Curi Lagi, Dodo Harahap di 10 lagu keren menemani kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

napas dulu kali Senin, jangan langsung gaspol ya. Kalau misal mau beli makan dulu, beli kopi dulu silakan, terutama untuk anak kantoran. Kalau untuk yang di rumah jangan langsung ngerjain kerjaan rumah.

Tin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barusan kamu dengar Malik and the Essentials dengan Pilihanku. Udah mendekati jam makan siang karena udah jam 11 lewat 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Udah mulai ngirit-ngirit makan siang, sahabat suara, makan siang apa ya? Demi bisa yang namanya, gak tahu deh, mau cash apa nyicil itu keperluan masing-masing dan juga kemampuan masing-masing. Dimana iPhone 18, iPhone 18 Pro 2TB harganya 56.999.000 alias 57 juta ya jatuhnya ya.

Feby Putri, Firza Besari dengan Runtuh, sama seperti komentar, seperti Taman Kanyak-Kanyak, seperti Hernandez bilang, mahal banget kakak, iya, iPhone 18 Pro 2TB 57 juta, sebagai kaum mendang-mending, mendingan dijadiin apa uang segitu? Coba, kasih masukannya sahabat suara. Boleh di live TikTok at isuara.network atau di Wawa 0816. Itu nomor gue, salah. 0816-114-1014. Ditunggu ya. Yang request lagu ini, ada, hai. Ini ada Rian di Banjarmasin, Gaya Indrawari 1000 kali. Langsung muncul di 10 lagu keren barengan Dodo Harahap.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kita break iklan dulu sahabat suara karena Aziz Hedra menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren. Sekalian saya mau ke toilet, mau ngambil makan dulu sambil nemenin sahabat suara juga nanti supaya lebih semangat lagi sampai ke jam 2 siang. So, pastikan tetap di Suara, bisa didengarkan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh.
3: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
1: Isuara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
3: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
1: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
3: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila dari tanggal 15.
3: Semangat yuk gitu.
2: Semangatnya dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
3: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
3: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Hey, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
3: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
2: Udah enggak ada.
3: Oh,
1: iya.
2: Lanjut.
3: Oh, krungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
3: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
1: Thank you lah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat Suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. It's time for lunch. Sudah saatnya makan siang. Mungkin agak sedikit ngirit kalau saya sekarang ini makan siangnya kalau ngeliat di live TikToknya @isora.network ada satu kotak styrofoam. Ya walaupun ini memang tidak ramah dengan lingkungan, tapi apa daya yang disediakan oleh Tante Olga, yaudah kita terima aja ya. Surprisingly 20.000, makanya pakai nasi terus juga cakalang yang seperti kita ketahui ya, itu adalah ikan yang sering ulang tahun ya. Tiup lilinnya cakalang juga baik. Terus juga ada bunga pepaya dan udah itu aja 20.000. Mahal ya jatuhnya. Ya demi untuk bisa menyambut iPhone 18 Pro Max 2 TB harganya 58.999 alias 59 juta rupiah. Kalau kata sahabat suara yang sudah wawa ya, yaitu hai Faris, 59 juta mending beli laptop canggih kayaknya daripada beli iPhone, lebih puas laptop enggak sih? Ya kali nelpon lo digendong laptop ya. Terus juga ha 59 juta ini dari siapa nih? Ayo nama kamu. Hesti Nova, aduh beda 55,6 juta sama handphone aku. 55 juta.

yang kangen sama keris pati, sikat juga dengan tak lekang oleh waktu. Semuanya Chris Pati tak lekang oleh waktu. Eno featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Seandainya Fiera siap dimainkan setelah Niji dengan rahasia hati. Dodo harap nemenin makan siang kamu. Yang pastinya bisa didengarkan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @isuara.network. Langsung sikat Niji, rahasia hati.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah selesai makan siang, sahabat suara. Kalau belum, ditemenin ya, karena saya udah selesai. Jadi kalau tadi nonton di live TikTok, makan bareng kita versi virtual, kok kata Uut ya. Makan saya tuh hari ini tuh nasi merah, ikan cakalang suwir, sama daun pepaya. Tetap ya, Tante Olga Production.

Manado. Ya, kita menyebutnya masakan Manado. Yang jualan Tante Olga. Manado banget gak tuh nama itu? Enak pokoknya. Sangat comfort food. Cukup biar gak terlalu ngantuk ya. Apa makanan siang? Gimana tuh ngomongnya tuh kalau udah selesai makan suka belibet or not kan tuh ya? Apa makan siang sahabat suara? Cerita boleh banget ya. Payung Teduh, Akad, Glenn Fredly, Kau. Segera dimainkan setelah Warna 50 tahun lagi. Sikat ya, nyanyi bareng ya. Dodo

Tangan banyak yang cancel. Kemarin harusnya NPD sama Jerox ngisi di Palembang tapi gak jadi karena gagal mendarat. Ibarat kata pelari, DNF, did not finish.

yang bisa kita doakan adalah segera turun hujan yang intensitasnya ringan ke sedang, bahkan sedang ke berat. Ya gimana ya, alam. Maksudnya hujan itu gak bisa kita adain gitu loh. Kita butuh hujan sih. Dan juga butuh lagu-lagu enak seperti yang ini. Di 10 lagu keren Samuel C.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu 10, lagu ke-10 maksudnya di 10 lagu keren. Nanti balik lagi dan siap-siap juga jam 1 siang bakal ngobrol bareng musisi di Indokustik. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, sahabat suara, sekarang sudah mendekati ke, bukan mendekati, udah jam 1 siang ya. Jam 1 siang berarti saatnya sekarang untuk Indokustik. Kita akan ngobrol bareng sama musisi yang dimana kali ini dia merilis single terbarunya. Enak, dan juga mungkin ini dia merilis single terbarunya. Enak,

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu untuk Indokustik di hari Senin ini, tanggal 12 Oktober. Ini udah masuk ke pertengahan bulan belum kalau menurut Astri sendiri, Tri? 12.
1: Sudah.
0: Udah. 12 sudah masuk pertengahan.
1: Hampir. Sudah. Sudah hampir pertengahan.
0: Pertengahan bulan. Repot ya kalau hari ini ya, biar derdornya ya. Astri sudah hadir di suara. Bisa jadi sahabat suara bisa nonton langsung di live TikTok @isuara.network. Mbak Im nanya baju coklat siapa? Baju coklat adalah Astri.
1: Halo,
0: ada yang OMG kata dia, oh Meteor Garden. Wow, muda bercandaannya. Oke, kali ini kita akan kulik ada yang terbarukah dari Astri untuk karya ya, karena single terbarunya ini benar ya, ini bukan cinta.
1: Betul.
0: Nah, ini katanya lagu ini bercerita tentang hubungan yang sudah berjalan cukup lama, tapi ternyata rasa nyaman itu gak selalu berujung cinta.
1: Yes.
0: Wah, ini POV baru nih, rasa nyaman tapi belum berujung cinta. Apa nih maksudnya nih ya? Nanti kita akan tanya sahabat suara ya. Ngobrol langsung bareng sama Astri sampai jam 2 siang nanti. Selamat datang Astri di Isuara.
1: Hai.
0: Dingin gak? Kedinginan gak?
1: Sejauh ini masih aman ya.
0: Sejauh ini masih aman ya. Jadi Astri udah berkarya sejak 2017.
1: Betul.
0: Dan sejak Maret 2026 kamu melanjutkan perjalanan musik bersama 321. Bagus banget namanya ya. Ini babak baru.
1: Babak baru.
0: Apa yang membuat kamu berani memulai babak baru? Banyak orang gak berani. Aku pun gak berani. Aku jujur takut. Takut kayak, takut di pikiran aja.
1: Bener sih.
0: Nah kalau kamu gimana?
1: Aku percaya bahwa hal baru juga akan membawa banyak berkah.
0: Amin.
1: Baru, membawa banyak cerita-cerita baru, dan juga pertemuan-pertemuan berharga dengan orang-orang baru. Gitu sih.
0: Oke. Dan ini juga merupakan harapan kamu juga ya, untuk babak baru ini pastinya bisa lebih jauh lagi.
1: Amin.
0: Bergerak dan berkaryanya kan ya. Nah sekarang ini kamu kembali dengan single terbaru yang judulnya adalah Ini Bukan Cinta.
1: Yeah.
0: Ah itu dia. Cerita dikit dong, lagu ini tadi tuh udah di-spill, nyaman belum tentu cinta. Ini tentang apa sebenarnya?
1: Jadi sesuai dengan tadi yang kakak bilang, sebuah hubungan yang sudah berjalan cukup lama. Kalau di lagu ini temanya 1 tahun. Dan di dalam hubungan itu meskipun dirasakan nyaman, dirasakan senang, tapi ternyata tidak tumbuh menjadi cinta. Tidak tumbuh menjadi apa yang apa yang kedua orang di dalam hubungan itu cari.
0: Kejebak dengan sebuah kondisi, bisa dibilang seperti itu.
1: Bisa.
0: Atau friendzone.
1: Bisa juga.
0: Bisa juga.
1: Ini
0: universal banget ya.
1: Sangat
0: luas banget ya.
1: Terbuka untuk orang interpretasi beda-beda gitu.
0: Okay. Dan ini adalah untuk lagu Ini Bukan Cinta. Dari judulnya aja tuh kayak cinta tapi bukan cinta.
1: Betul.
0: Jadi emang benar-benar kayak ada apa ya, ada pengalaman pribadi kah di dalamnya?
1: Sebenarnya enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Tapi ini hanya apa ya, sebuah idea gitu. Sebuah ide bahwa iya ternyata menjalankan sesuatu untuk waktu yang lama, sama-sama merasa nyaman tuh belum berarti dan tidak sama dengan cinta. Bisa aja hanya sesuatu hal yang sesaat, sesuatu hal yang dirasa nyaman aja tapi ya nggak tumbuh jadi apapun gitu.
0: Penasaran sih sebenarnya kenapa akhirnya milih Ini Bukan Cinta sebagai karya terbaru yang ingin diperkenalkan ke sahabat suara, pendengar, penikmat musik Indonesia pastinya. Ada keresahan apa? Biasanya kan gitu ya, kalau misalnya ada karya itu ada keresahan betul. Di kepala gitu ya.
1: Ini sebenarnya nggak ada keresahan sih, lebih ke secara musiknya. Itu aku merasa ini sangat Astri gitu. Ini sangat, aku suka banget bunyi-bunyi musik organik dengan alat musik yang di take secara live.
0: Oh wow.
1: Juga sangat suka eksplorasi dengan olahan vokal dan juga cara bernyanyi yang terdengar seperti di lagu Ini Bukan Cinta. Dan aku rasa untuk menjadi kickstart single, ini lagu yang sangat kuat gitu, dan lagu yang bisa memperkenalkan lagi Astri dengan cara yang baik dan cara yang menyenangkan buat pendengar-pendengar gitu.
0: Oh, dan ini langsung disapa dengan sahabat suara, panggilan pendengarnya Iswara ya. Dia bilang salam kenal Kak Astri dari Hernandez. Dia kalau gak salah di Kalimantan.
1: Salam kenal kembali Hernandez.
0: Terus juga kalau kata Aca berarti lagu Ini Bukan Cinta bisa dibilang untuk generasi situationship?
1: Bisa dibilang seperti itu.
0: Nah, situationship. Ditio, kamu lagi ada di situ. Situationship, Kak. Tuh banyak banget yang bilang. Kalian. Ya, ternyata ya. Mungkin nanti ini menjadi lagu yang akan ditempel terus ke konten mereka ya di TikTok ya.
1: Semoga ya, tolong ya.
0: Asik.
1: Mari kita berkonten-konten.
0: Nah, itu dia ya. Jadi Aca sama Ditio. Coba ya kalau kamu mau meriletkan juga karyanya dari atau lagu single ini dari Astri Ini Bukan Cinta, silakan loh di TikTok juga boleh tempel ya.
1: Betul.
0: Nanti aku mau bahas tentang prosesnya untuk kreatif ini bagaimana. Mari. ya apakah ada kerjasama dengan musisi lain atau juga dengan profesional di bidang musik juga ya. Sesaat lagi sahabat suara, Dodo Harahap dan juga Astri masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 321 bagian dari Astri dan juga Tulus. Cakep. Ah. Kalau itu buat penyanyi ya, 321 ya.
1: Betul.
0: Kalau dancer 5 6 7 8.
1: Wow. Kita
0: kantor 5, 6, 7, 8. Dan Dodo Harahap dan juga Astri. Ya, wow. Kalau ngeliat di live TikTok kita menggelikan ya sebenarnya.
1: Masih kaget.
0: Langsung kontem. Okay, kali ini sahabat suara Indokusti ngobrol bareng sama Astri yang punya single Ini Bukan Cinta. Terus tadi kita sempat ngobrol juga di live TikTok bahwa ternyata ada yang 1,5 tahun.
1: Iya, lama banget
0: situationship,
1: ya.
0: Situationship HTS.
1: Aduh.
0: Hubungan tanpa status ya. Dan di single kali ini Astri kerja bareng sama Yosep Sitompul.
1: Betul.
0: Dan Tulus.
1: Betul.
0: Jadi mereka berdua ini ada andil di bagian mananya? Lirik atau aransemen?
1: Jadi kalau Kak Tulus, Kak Tulus yang membuat lagunya.
0: Oh, wow.
1: Lirik dan juga notasi.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Bang Ocep atau Bang Yosep Sitompul, beliau yang membuat aransemennya dan juga sebagai produser di lagu ini. Lalu aku bersama Kak Tulus juga kita menjadi co-producer dari lagu ini. Begitu.
0: Dari gimana ya? Dari tahun 2017 sampai sekarang 2026, betul, nyaris 10 tahun.
1: Iya.
0: Di musik ini ya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya tiba-tiba jadi co-producer tadi?
1: Iya
0: ya?
1: Loh.
0: Gimana rasanya dan collab-nya tuh dengan Tulus, Bang Ocep? Gimana rasanya?
1: Geter loh, Kak.
0: Geter loh. Jadi gimana geternya? Apakah emang excited atau gimana ya? Apakah ini mimpi yang dari dulu emang
1: gitu
0: pengen banget?
1: Sih.
0: Oh gitu.
1: Terharu gitu. Aku selalu pengen bisa punya andil sebesar mungkin dalam pembuatan lagu, dalam perilisan lagu-laguku gitu. Dan kali ini benar-benar dapat kesempatan untuk apa ya? Jadi menumpahkan semua ide-ideku gitu, semua ide kreatifku. Seneng banget, geternya gara-gara seneng ya. Kayak terlalu ih gitu. Ayo lagi gitu.
0: 2017 Tulus udah dengan lagu ragam macam ya, dari yang gajah segala macam. Pernah kebayang enggak akan sedekat ini kerja bareng ya?
1: Enggak, Kak, bener-bener gak ada. Dan buat aku ini rasanya kayak full circle. Karena aku kan memulai karirku dari cover-cover lagu ya, Kak. Dan dulu satu lagu yang membantu aku diketahui oleh banyak teman-teman itu lagu Ruang Sendiri dari Kak Tulus. Aku dulu cover lagu itu. Terus kayak dari situ banyak yang mulai tahu aku gitu. Jadi sekarang berkesempatan untuk bahkan memiliki lagu yang ditulis oleh Kak Tulus langsung tuh rasanya kok bisa ya? Tuhan baik banget gitu, dibukain jalannya semua gitu.
0: Pertama kali tahu-tahu 321 kayak door gitu ya. 321. Apa yang kamu kayak yang kamu rasain kayak apa, ledakan seperti apa? Apakah kayak serius nih atau emang kayak kok di luar dugaan ya gitu?
1: Ada antara serius nih sama lega gitu, Kak. Ya ampun, akhirnya aku ketemu sama rumah yang benar-benar bisa bantu aku untuk tumbuh menjadi orang yang aku idam-idamkan gitu. Senang sih.
0: Wow.
1: Tuh, dream come true, asik.
0: Waktu ini bukan waktu yang sebentar sebenarnya, kalau udah masuk ke 10 tahun, mau ke 10 tahun ya. Udah kayak berbagai macam eksplorasi, terus juga coba ini coba itu juga udah dilakukan. Nah, kamu sempat mengeksplorasi aransemen musik dan vokal. Apa tantangan terbesar saat mencari karakter suara yang tepat untuk lagu ini? Karena ini Tulus punya apa ya, ikonik sendiri nih di setiap lagu-lagu dan liriknya.
1: Kalau dari aku, itu cara menyanyikannya sih. Karena aku percaya semua penyanyi, semua vokalis itu punya khas dia sendiri dalam bahkan kayak untuk nyanyi satu kata aja pasti ada cengkok-cengkok yang masing-masing penyanyi udah punya khasnya sendiri. Dan di lagu ini aku coba benar-benar explore dan menyanyikannya sesuai dengan interpretasiku sendiri terhadap liriknya gitu. Dan ternyata it works for me gitu. Aku ketika menyanyikan lagu ini, oh, penggalannya aku bikin jadi kayak di lirik-liriknya ada yang aku pendekin, ada yang aku panjangin, tapi itu semua secara natural datang dari aku gitu sebagai khasku. Gitu sih jawabannya.
0: Oh, wow. Jadi emang awalnya kalau gak salah ya, mm-hmm. awalnya kerjasama sama Tulus, bukan dengan Tulusnya tapi main musikal.
1: Betul, aku
0: main. Gimana rasanya main musikal dengan seluruh karya lagu-lagunya Tulus di Interaksi?
1: Itu bener kayak full circle kak. Maksudnya yeah. pada saat itu aja aku bisa main musikal udah kayak kaget sendiri. Sama lah kayak gini kagetnya, ini beneran nih gitu. Dan memainkan sebuah peran, waktu itu aku jadi peran namanya Matahari.
0: Ya.
1: Terus aku bawain lagu-lagu dari album Manusia, dari album-album lainnya juga, album Kak Tulus. Terus sekarang di sini bersama 321 wow. miliki lagu dengan Kak Tulus. Kayak setiap kali aku ngomong kayak gini atau aku ingat lagi tuh, kok bisa ya gitu, kok oke, kayak udah tertulis gitu ini buat setiap 3 tahun sekali ketemu Kak Tulus gitu. Ada kayak oh iya ini sama Kak Tulus lagi gitu. Jadi memang bersyukur banget sih, seneng banget, pengen banget main musikal lagi, pengen banget main Interaksi lagi. Semoga ya,
0: adain lagi Interaksi berarti.
1: Semoga
0: ya,
1: semoga ya teman-teman.
0: Wow.
1: Doakan ya.
0: Ya tuh yang di TikTok pada telat taunya FYP-nya. Ya udah habis kak.
1: Iya udah habis.
0: Karena itu cuma 2 minggu atau per sebulan paling lama. Bener. Ya kan.
1: Kakak nonton gak Interaksi? Kakak nonton Interaksi?
0: Kehabisan tiket, aku tuh gak takut, gak bisa war tiket. Waktu itu belum balik siaran lagi.
1: Ya ampun.
0: Jadi akses media pun tak ada ya. Jujur saja. Jadi aku war tiket tuh jelek banget beneran deh.
1: Tapi aku juga
0: punya duit tapi belum punya kesempatan gitu tuh ya. Kalau yang war tiket suka kalah ya. Tapi itu katanya bagus banget dengan Alvin Lapian ya.
1: Betul.
0: Si Dio.
1: Beliau sempat di The Rockin' Live.
0: Ya,
1: kan?
0: Sebelah. Masih?
1: Masih.
0: Masih.
1: Di manakah dia? Kok tidak ada hari ini? Ya,
0: pagi-pagi.
1: Oh, morning boy.
0: Morning boy itu ada live TikToknya malam. Kita balik lagi ke Ini Bukan Cinta. Yes. Ada proses merekam suara jentik jari menggunakan mic todong.
1: Betul.
0: Ini nih.
1: Iya.
0: Mic todong ya. Kok memasukkan ide itu sebenarnya mau menambahkan esensi apa di lagu itu, di lagu ini dengan
1: esensi apa ya pertanyaannya. Kalau buatku, aku ingin biar lagu ini terdengar organik sih kak, semuanya olahannya organik. Karena nggak tahu, aku kayaknya lumayan, bukan lumayan lagi, aku suka banget musik yang semuanya direkam secara langsung, gitarnya langsung, pianonya langsung. Dan memang banyak kan lagu yang ada jentikan jarinya gitu.
0: Betul.
1: Dan aku belum pernah punya kesempatan untuk merekam langsung tuh si jentikan jarinya. Dan kebetulan pada saat aku mengerjakan lagu ini bersama Bang Ocep, kita lagi produksinya. Itu tuh aku kepikiran kayak pengen masukin ritme kayak gitu. Terus ayo udah kita coba rekam aja. Ayo kita rekam. Terus ternyata hasilnya jadi renyah banget karena ditodong kan, itu langsung kayak gitu.
0: Organik banget ya.
1: Organik banget.
0: Wow.
1: Gitu sih.
0: Jadi kalau seorang sudah terlanjur untuk lagu ini ya, berharap hubungan itu akan berkembang. Pesan apa yang ingin Astri sampaikan di lagu ini? Lewat lagu ini.
1: Lewat lagu ini, satu, gak cuman kamu yang mengalami itu, jadi tenang, teman kamu banyak. Itu satu. Yang kedua, meskipun pada akhirnya apa yang kamu harapkan tidak tumbuh ada di dalam hubungan tersebut, gak apa-apa. Itu gak apa-apa banget menurutku. Lewati, terima, lanjut. Gitu. Gitu sih.
0: Tapi kita pengen tahu juga nih ya sahabat suara ya, Ini Bukan Cinta, ada apa ya, ada keterlibatannya gak sih dalam kehidupan? Bukan ngalamin mungkin atau jadi bahan tempat orang curhat, mungkin nanti kita bahas ya. Istirahat dulu, ngambil nafas dulu ya sahabat suara ya. Silakan dengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Dodo harap dan juga Astri akan balik lagi.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hindia dengan secukupnya. Yang lagu outro-nya panjang ternyata ya. Kirain mau ada vokal lagi masuk. Yang pasti di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia ngobrolin Bandung sama Astri gak ada habisnya. Walaupun dia warga Bandung, ternyata destinasi terakhir bukan di Ciwok ya.
1: Betul.
0: Kamu tim Pascal ya?
1: Aku tim Pascal.
0: Pasir Kaliki.
1: Pasir Kaliki.
0: Pascal 24 atau berapa sih?
1: 23.
0: Sah, kelebihan 1. Boros. Kamu masih mendengarkan Indokustik barengan sama Astri dengan single terbarunya, Ini Bukan Cinta. Oke, kalau ngomongin soal Ini Bukan Cinta, kalau bukan pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap cerita di lagu Ini Bukan Cinta, ada gesekan dari orang sekitarkah yang punya pengalaman Ini Bukan Cinta juga, yang akhirnya kamu terlibat di lagu Ini Bukan Cinta? Dan pastinya kalau nyiptain lagu kan harus nulis, kan harus ada kayak POV dari yang pernah kita rasain kan. Gimana jadinya?
1: Kalau ini sebenarnya sebuah situasi yang menurutku pribadi kayaknya banyak orang deh yang ngerasain kayak gini gitu. Lebih ke gitu sih, sebuah hal yang sering dirasakan tapi jarang diungkapkan gitu. Kadang orang bicara dalam hubungan tuh, iya aku patah hati karena misalnya aku putus gitu, atau kita tidak cocok. Tapi jarang orang mengakui kalau, aduh ternyata kita gak cocok buat satu sama lain. Kita udah kali ya gitu, secara dewasa dan secara kayak ya menerima bahwa ini adalah sesuatu yang tidak tertulis untuk kita gitu. Lebih ke kayak gitu.
0: Jadi kalau aku ini bukan cinta, situationship ya, menurut Astri sendiri, Adit kan salah satu sahabat suara kan bilang 1,5 tahun ya. Idealnya berapa lama sih bisa ngerti tuh bahwa situationship?
1: Gak ada sih kak idealnya menurutku. Sangat tergantung pada orang yang menjalankannya.
0: Aduh.
1: Karena kadang ada orang yang cukup fortunate enough untuk bisa cepat-cepat mengetahui bahwa ini bukan sesuatu yang buat dia. Tapi ada juga yang memang harus diangetin dulu gitu, kayak mungkin setahun, mungkin ada yang kayak Adit 1,5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun setelah menjalankan. Terus kayak
0: ampun,
1: aduh ternyata yang gue jalanin ini menyenangkan, gue bahagia di hubungan ini, tapi bukan sesuatu yang aku cari untuk selamanya misalnya.
0: 10 tahun itu mah karir ya, harusnya ini malah situationship ya. Itu kamu udah bisa ke C-level itu kalau 10 tahun ya. Sekarang supaya musikalitas dari Astri ini keluar juga, kita main games. Gimana, setuju? Nah,
1: wow,
0: kaget nggak tuh? Banyak kok, tenang, masih ada di sini, pokoknya banyak gimmick. Wah, apa semua ada?
1: Bener-bener.
0: Yang ramainya gue bilang kayak, aduh, penyiar nggak ada harga dirinya. Memang di sini banyak banget gimmick ya. Oke, games jawab dengan nada. Standby, sahabat suara yang kalau misalnya mau screenshot, silakan ya di live TikTok, atau juga sahabat suara yang lagi dengerin di radio mau masukin juga ini sebagai story kamu, shoot sekarang juga karena Astri akan jawab dengan nadanya seperti ini. Salah, maaf penyiar, kenapa ke situ yang ini ya? Iya.
1: Wow.
0: Oke, kita tanya. Kan dia pemain musikal nih, pastikan dia 4x8-nya tahu ya. Oke, perkenalkan diri kamu, nama dan tempat tanggal lahir.
1: Oke. Nah, dulu kita bengong ya.
0: Cari ilham dulu nih. Ham, dicari Nasri Ham. Oh, bukan. 1, 2, 1, let's go.

0: tunggu yuk pertanyaan selanjutnya. Kenapa saya jadi ikutan nyanyi? Baiklah, sebutkan makanan yang gak bisa kamu tolak kalau ada di depan mata.
1: Oke.
0: Sing.
1: Karena aku orang Bandung.
0: Mesti dipancing emang. Terus.

0: itu. Aduh, ini kelihatan yang penyanyi sama penyiar ya.
1: Cuanki, everybody.
0: Oke. Okay. Yeah. Apa kebiasaan buruk yang kamu gak bisa ubah sampai sekarang?
1: Aduh. Aku malu sebenarnya.
0: Tapi harus jawab.

0: bangun pagi karena
1: sebuah sebuah PR berat ya.
0: PR lumayan berat sedikit.
1: Jam 10 kita udah harus nyampe sini jam 10.
0: Parah.
1: Next question, menurut kamu

0: sudah bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform.
1: Yeah.
0: Terima kasih.
1: Satu pertanyaan terakhir, terakhir. Menurut kamu, menurut kamu, zodiak yang red flag apa?
0: Aduh. Aku takut jawabnya. Ini hanya pengalaman pribadi.
1: Asik deh.
0: Ini hanya pengalaman pribadi. Nah, habis. Berarti udah gak jadi ya?
1: Udah gak jadi, aman. Tone wave dulu dengan parfum. Kita wangiin dulu ya. Kedeg-degannya. Asri tetap di Iswara. Kita akan balik lagi.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini Tone Wave ini dari Bandung juga.
1: Oh.
0: Nggak ada serius-seriusnya interview mereka.
1: Oh iya?
0: Bercanda mulu dari awal sampai habis. Intinya mereka kesini cuma emang butuh teman ngobrol. Iya. bukan buat memperkenalkan dirinya.
1: Seru dong.
0: Tapi kali ini kita sudah di sesi terakhir untuk ngobrol sama Astri. Jadi buat sahabat suara yang baru bergabung di 9 kota atau juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming, ada Astri yang kali ini hadir setelah hampir 10 tahun berkarya memunculkan single yaitu Ini Bukan Cinta yang udah dirilis 29 September 2026. Nih, dari keseluruhan liriknya, bagian mana sih Astri yang paling mewakili pesan utama lagu ini buat kamu?
1: Buat aku.
0: Bagian yang mana, tapi nyanyiin.
1: Oh boleh.
0: PR ini penyiar banyak mau.
1: Aku suka banget bagian bridge-nya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang adalah kayak begini.

0: seperti itu.
1: Wow. Wow. Ini tiba-tiba Kak Dodo maaf kakaknya Kinos apa enggak. Ini Astri dulu ya, fokus M ya. Tadi itu adalah penggalan dari lirik yang namanya Ini Bukan Cinta.
0: Betul.
1: Yang itu bagian favorit ya. Kenapa, Astri?
0: Karena di situ menjelaskan bahwa ini tuh dua-duanya merasakan hal yang sama gitu. Dua-duanya sama-sama menyadari bahwa iya, yang kita cari tuh gak tumbuh ada di hubungan ini. Dan itu gak apa-apa. Ya udah deh, kalau kayak ibaratnya if it's not meant to be, dan ya udah.
1: Gitu. Kalau untuk Ini Bukan Cinta ya, lagu Ini Bukan Cinta, kan gini, setiap orang punya soundtrack untuk hidupnya. Aku punya soundtrack untuk lagu Indonesia, lagu Barat ada yang emang nih kalau misalnya aku muter lagu ini, aku akan ingat, dan itu emang big moment aku.
0: Yeah.
1: Nah, kalau Ini Bukan Cinta sendiri jadi soundtrack untuk satu momen untuk hidup seorang,
0: wow,
1: kamu ingin lagu ini menemani momen seperti apa?
0: Menemani momen teman-teman pendengar ketika lagi butuh teman cerita atau kayak mereka merasakan kebingungan, butuh diyakinkan, atau butuh dipuk-puk yang berhubungan dengan cinta, tapi lagu ini siap banget buat nemenin sih. Benar-benar bisa jadi, misalnya lagi sedih-sedihnya banget, pengen kayak menyanyikan kesedihannya, tapi agak joget-joget sedikit juga, lagu ini sangat cocok karena memang sengaja biar orang kayak sedih, tapi yaudah kita nariin aja sedihnya, let's go,
1: kita jogetin aja gitu. Ya kita nari aja ya.
0: Betul.
1: Ini Bukan Cinta. Genre, bukan genre. Berarti ini kalau Sahabat Suara berekspektasi lagu ini cocoknya untuk malam, tengah malam,
0: tengah malam kayaknya,
1: atau pagi.
0: Pagi untuk memulai hari dengan lagu ini kayak sedih ya.
1: Cukup berat ya.
0: Iya, kayaknya jangan deh. Mungkin dari siang ke sore. Tapi sih menurutku kapan aja sih? Boleh aja.
1: Tapi siang ke sore itu emang kalau lagu-lagu
0: ideal
1: kayak gini
0: ya,
1: tuh pas ya, buat menemani soalnya.
0: Betul, biar gak terlalu sedih juga sih kayaknya.
1: Setelah single ini,
0: yeah,
1: ada rencana atau kejutan musik lain yang sedang dipersiapkan? Karya lain?
0: Banyak yang aku sedang persiapkan.
1: Wow.
0: Aku gak sabar banget sih buat cepet-cepet nunjukin ke teman-teman. Semoga secepatnya bisa aku kasih tahu juga ke teman-teman. Tapi
1: belum bisa ya sekarang ya.
0: Belum bisa, tapi aku udah menyiapkan banyak hal.
1: Ini kan sisa Oktober, November, Desember.
0: Yes.
1: Apakah di tahun ini atau tahun depan? Enggak, perkiraannya untuk karya baru atau apalah dari sosok Astri membuat sesuatu.
0: Secepatnya.
1: Kangen main musikal lagi?
0: Aduh, kangen banget, Kak.
1: Akankah ada tahun depan?
0: Semoga ya. Aku belum ada kalau itu.
1: Belum kelihatan ya?
0: Belum ada hilalnya.
1: Belum ada hilalnya ya. Jadwal manggung terdekat?
0: Jadwal manggung terdekat ada di bulan Desember, nanti akan diberitahu lagi.
1: Oke.
0: Semoga secepatnya ada lagi ya, banyak, jadi bisa bertemu dengan teman-teman.
1: Ah, itu dia. Kasih tahu ke Sahabat Suara yang ingin join, kamu punya ini enggak? Apa ya? Geli gak sih dibilang fans?
0: Komunitas,
1: cakep bahasa. Apa nama sebutannya?
0: Suara Stri namanya. Tadi sebenarnya Baim sama Aca sama Kak Adit tuh bagian dari Suara Stri. Yang
1: Suara
0: Stri. Ada di komentar situ.
1: Suara Astri. Suara Stri.
0: Suara Stri.
1: Kalau misalnya Sahabat Suara tiba-tiba mendengarkan ini dan ingin kenal lebih jauh, berarti boleh di-share sosial media apa aja?
0: Boleh banget.
1: Di mana?
0: Bisa kalau mau langsung ke Suara Stri, ada Instagramnya @suarastri_ lalu untuk update-updatenya bisa ke Instagramku Rahmania Astrini, TikTokku juga Rahmania Astrini, dan juga YouTube, aku punya YouTube channel,
1: yes,
0: yang baru namanya adalah Dari Astri. Di situ ada lirik video yang sudah naik juga, Kak. Jadi bisa ditonton, siapa tahu mau nyanyi sambil baca liriknya biar lebih mantep lagi. Dan aku mau ngasih tahu bahwa aku akan sebentar lagi rilis live session dari Ini Bukan Cinta yang akan juga naik di YouTube channel Dari Astri. Jadi teman-teman yang sekarang lagi nonton, aku akan rilis live session sebentar lagi.
1: Yeay.
0: Jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel.
1: YouTube-nya di subscribe dulu. Ya. Astri, thank you sudah main ke Iswara.
0: Kak Dodo, terima kasih banyak.
1: Ditunggu karya yang tadi sempat di-spill tapi belum tahu. Belum berani, bukan belum tahu. Udah tahu tapi belum bisa di-share ya. So, kita kontak-kontakkan nanti ya di sosmed ya. Itu paling cepat sih sebenarnya ya buat kita ya. Good luck untuk Ini Bukan Cinta yang langsung kita mainkan sebagai penutup juga untuk Indo Akustik hari ini. Sahabat Suara, terima kasih sudah mendengarkan di web streaming isuaranetwork.com/streaming di 9 kota: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan juga di live TikTok at isuara.network. Ini langsung aja Astri dengan Ini Bukan Cinta. Thank you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, lubang buaya.
2: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruzen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, waduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget sih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru share kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering. Aduh, males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru, dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Stick pilihanmu.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: 난 주호진 씨가
3: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
7: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Hangat Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar kamu Senin ini gimana dong? Masih semangat ya harusnya ya sahabat suara. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya, biar makin on fire lagi beraktivitas. Siapa tahu ke Alfamidi ada yang pengen dibeli juga gitu ya. Jadi kalau setiap Senin pasti ada promo, namanya adalah promo hub ya, selama seminggu depan, namanya hemat satu pekan. Jadi promo hub buat minggu ini kira-kira ada produk apa aja yang masuk, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama itu ada Rinso liquid deterjen 700 gram mol varian dari Rp18.500 itu menjadi Rp14.900. Kemudian juga ada Multo pewangi Gentle Active Spots Fresh Hijab Soft 765 ml dari Rp14.500 itu menjadi Rp11.500. Kemudian juga ada Soclean pembersih lantai 770-780 ml ovarian dari Rp14.500 itu menjadi Rp11.600. Kemudian ada lagi untuk rebok Waci Milk Original Green Tea Caramel 120 gram dari Rp18.200 itu menjadi Rp14.500. Dan ada Tango Wafer Vanilla Coklat Poch 99 gram dari Rp11.900 itu menjadi Rp9.900. Atau kalau sobat suara pengen tahu informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Yang pasti hemat banget dong, makanya langsung datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager belanjanya, tinggal pakai aplikasi Midi Kring, klik pesan langsung diantar ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Jal. Jal. Jal.
1: Jal-jal aja lo. Woi, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. Beuh, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu nih.
1: Yeah. Udahlah, kita mana lagi kenyang banget gini ya. Di depan muke ada bentukan iga sama bebek. Beuh.
0: Ini sih rese banget ya. Namanya iga bebek cap melawai, guys.
1: Iga dan bebek cap melawai.
0: Iga dan bebek ya. Pokoknya ini gue lagi lihat juga di TikTok ya.
1: Iya.
0: Ini perpaduan antara iga proper dengan juicy bebek, daging bebek yang luar biasa. Iga dan bebek cap melawai.
1: Iya, jadi iya betul. Lu pisah sih maksudnya.
0: Pisah. Iya iya iya.
1: Lu mau bebek boleh. Iya. Iga juga silakan, adanya di Blok M.
0: Mewah nih, iganya okay. Super mewah sih.
1: Langsung mencuri perhatian ya, karena pilihan menunya unik-unik. Yang pertama mesti lo coba adalah bebek asap. Karakter tekstur daging dan serat-seratnya itu enak banget. Kenapa dibilang mirip B2 ya? Ya udahlah, bebek aja lah. Duh, kalau ngomong kayak gini orang jadi bingung.
0: Kan B2 bebek.
1: Betul. Jadi ini diasepin lama ya, smoky duck.
0: Yes.
1: Daging bebeknya lembut, juicy, dan aroma smokinya perfection.
0: Yes. Tadi kan kita sempat bilang kalau ada iga kan.
1: Yes.
0: Jadi ini pilihan superstar berikutnya nih, premium iga konro jumbo yang menyajikan potongan iga raksasa sekilo cuy. Dalam satu porsinya tuh.
1: Lu makan dah tuh.
0: Nah, lu makan dah tuh rame-rame ya.
1: Iya.
0: Rame-rame atau sendiri terserah lu sih, bebas aja. Yang penting lu nikmatin dan lu rasakan dengan baik.
1: Kalau gua boleh usul mah lu rame-rame ya. Takutnya kalau lu sendiri, karena gini, si iga premium iga konro jumbo itu lu dapat daging iganya kan sekilo. Ada potato wedges, lo dapet jukut,
0: nah
1: lo dapet jagung, lo pake penne pasta pula.
0: Kenyang cuy, ini paling gak berempat lah
1: nah,
0: lo bisa makan, ya kan?
1: Itu.
0: Daging iganya ini dimasak sampai empuk pastinya dan gampang banget terlepas dari tulangnya begitu dipotong. Bumbu rempahnya bisa lo rasakan dengan pekat juga gurih, bener-bener ngeresep sampai ke serat

0: jangan lupa. Karena lagi viral ya, udahlah ya, pasti banyak yang antri.
1: Ya udah, tapi kalaupun ada antre, ini kayaknya mah worth it banget. Biarpun gue belum pernah, gue lihat nih gambarnya, buset. Asli. Pengen banget gue.
0: Silakan, kalau lo suka bebek, silakan pilih karena the smoky duck itu benar-benar meresap sampai dalam. Bebeknya tuh bebek banget, smokinya tuh smoky banget, ya. Kalau premium iga konro jumbo 1 kilo, iga konronya tuh iga konro banget gitu. Ya, nyonro banget, nyonro. Ya.
1: Pokoknya segala sesuatu yang ditampilkan di sana adalah yang banget-banget lah.
0: Banget-banget.
1: Mudah-mudahan sih enak banget sih kayaknya.
0: Kalau dilihat dari bentukannya yang gue sampai ngiler banget gini. Enak sih. Porsinya raksasa, bisa lo share. Yang bebek juga ya kalau bebek sih porsinya sendiri ya. Tapi kayaknya worth to try. Kalau emang lo suka kuliner, pengen nyoba sesuatu yang baru, especially di Blok M,
1: yes,
0: langsung aja ke situ.
1: Yes, sekali lagi ya namanya ya, Iga dan Bebek Cap Melawai.
0: Aduh.
1: Langsung ya.
2: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin Si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Yes, di mana sahabat suara? Baru saja mungkin ada di antara kamu yang juga sudah sangat familiar dengan berita sejumlah seniman Indonesia yang mereka tuh bikin aksi protes visual dan sangat kreatif. Dan mau tidak mau boleh dibilang menohok ya.
0: Menohok, menurut gue tadi barusan gue lihat karena gue belum FVP kan. Ini yes. Akhirnya gue lihat. Menurut gue keren, ya. Tapi juga ironis sekali.
1: Betul.
0: Gitu. Maksud gue gini, mereka itu cukup berkelas untuk menyampaikan apa yang mereka concernkan gitu. Ya. Mereka kritis, tapi bukan dengan kata kasar, bukan dengan teriak-teriak atau gimana. Yes. Tapi mereka, statement mereka cukup bold gitu.
1: Apa sih yang mereka lakukan, Reza Bima, kalau boleh tahu?
0: Jadi, sejumlah seniman Indonesia ini kan bikin aksi protes visual kreatif banget gitu ya. Dan pokoknya kelas banget lah gitu, mengenakan pakaian adat. Mereka nekat berpose di tengah hamparan lahan yang hangus terbakar demi menyuarakan kerusakan lingkungan.
1: Yes.
0: Dan ya kan seperti yang kita tahu ini makin parah kan kabut asapnya di Sumatera kan.
1: Betul. Ini adalah sebuah aksi berani dari sebuah gerakan kolektif. Tajuknya atau judulnya adalah Parade Asap. So basically mereka mengemas isu lingkungan hidup. Tapi caranya macam-macam dan semuanya seru. Diskusi publik, ada pameran, penayangan seni video, penerbitan zin. Dan salah satu sentilan utama itu hadir lewat pertanyaan yang mungkin mewakili ratusan juta pertanyaan yang ada di kepala warga negara Indonesia.
0: Yaitu,
1: siapa yang membakar lahan dan siapa yang terpapar asap?
0: Wow, itu pertanyaan yes, semua orang. Tapi kalau kita nanyakan lagi ternyata dalam sekali artinya.
1: Dalam banget.
0: Nah, lewat karya seni-seni yang emosional ini, sahabat suara, para seniman ini pengen membuka mata masyarakat luas. Kalau krisis karhutlah, ini cuma bukan soal pohon yang hangus atau hutan yang rusak.
1: Betul.
0: Mereka juga menegaskan kalau dampak paling ngeri ini sebenarnya ada di keselamatan jiwa,
1: yes,
0: kesehatan dan kesejahteraan warga hidup lokal. Hidup warga lokal yang terpaksa bertaruh nyawa gitu loh.
1: Itu deh. Ini kayaknya sebenarnya udah jadi sorotan dunia sih.
0: Bayangin ya, gue tadi FYP juga bahwa banyak sekali orang-orang Malaysia yang kayak, aku marah kepada Indonesia. Ngomong gitu.
1: It's about time to do something, to actually put out the fire. Ini pertanyaannya kira-kira cocoknya buat siapa bangsan itu?
0: Buat siapa ya? Telepon siapa ya Jill abis ini, Jill?
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air

0: 104,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jelvandis, Reza Bima, suara santai.
1: Ayo anak-anak, anak-anak menjauh dari dinding, menjauh dari dinding. Cuma Reza yang bisa begitu, kalian gak usah.
0: Apa sih?
1: Kan pertama. Ma,
0: untuk kedapat.
1: Kan dia meper, meper lagi, dia kan nempel ke dinding lagu ini.
0: Ah, gua lupa lagi video klipnya nempel di dinding.
1: Iya.
0: Kayak Spiderman.
1: Ya kan, sebelum ada Spiderman udah ada Reza, say. Aduh, katanya saya bak salah satu sahabat suara di live TikTok.
0: Yeah.
1: Lagunya Omaku.
0: Omaku.
1: Berarti saya bak sekarang ini umurnya berapa ya? 12 kayaknya. Coba saya bak cuci kaki tidur. Abis lagunya pertamanya Reza buat omanya.
0: Iya,
1: umur oma. Tidur,
0: nggak
1: tidur.
0: Dia malam, ini mau malam. Merendah untuk meroket. Dia bilang dia masih muda padahal masih umuran kita kali. Lu so muda lo.
1: Ayo kalau emang udah itu umurnya oma. Tadi lagunya kamu sikat gigi udah makan ya. Habis itu bobo oke.
0: Ya biasanya jam segini kamu udah cemong nih pas ini. Dibedakin kamu tuh jidat sama pipinya.
1: Ya ampun, this has been such a nice day. Terima kasih Senin yang menyenangkan sekali buat aku, buat Reza dan buat semuanya.
0: Yes, menyenangkan sekali ini awal minggu. Kita semangat lagi untuk memulai weekend, memulai minggu kita. Semoga apapun yang kita lakukan berkah sahabat suara ya.
1: Amin. Kita ketemu besok ya. Bye bye.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh, jadi gitu.

0: Raya Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat malam, masuk di nongkrong bareng Beril di jam 8 sampai jam 11 malam. Let's go! Apa kabar nih sahabat suara nih? Update-update dong, lu pada di mana cuy? Lagi sama siapa cuy? Atau mungkin masih di kantor, kasih tahu posisi lo sekarang ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. Nanti juga ada sesi curhat, jadi hotline curhat udah gue buka dari sekarang. Kalau lo punya unek-unek yang pengen lo sampein ke gue, punya curhatan apapun itu, kasih tahu 0816-114-1014. Kita masuk ke face dulu. This one is artery, sikat!

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandevi di program gue setiap Senin sampai Jumat di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Aku akan membacakan dulu nih sahabat suara. Gue habis kekenyangan, jadi gue siarannya kayak agak santai banget gitu ya, nggak yang buru-buru, tenang aja.

nongkrong bareng Beril. Iya betul. Tapi lo di mana sekarang, Ki? Laporan dari Ardi Semarang terang benderang weather infonya. Terima kasih Ardi. Ada Naya dari Cipete, Ber. Sekarang lagi di perjalanan pulang dari kantor. Dari tadi stuck di Fatmawati. Mau makan tapi malas turun mobil katanya. Wih deh. Udah lapar sama mager menyatu begitu tuh. Tapi yang Fatmawati itu juaranya macet tau jam-jam segini naik, jadi semangat ya. Ada Jovan dari Kelapa Gading. Gue sekarang udah nongkrong di coffee shop sama cewek gue pulang kerja bang. Titip salam buat nyokap gue. Enak ya pulang kerja, jemput pacar. Sebelum pulang makan dulu kali ya. Iya. Abis itu story-story. Tadi di kantor kamu gimana? Ada ini gak? Ada sesuatu yang dar-dar-dor gak? Nah ini sama kayak lo dengerin siaran gue. Kalau lo di kantor lo tadi ada sesuatu yang wah kenapa ya harus begini, atau ada sesuatu yang mencengangkan, ceritain aja ke gue. Atau hari-hari lo gimana? Ini kan baru hari Senin ya, kok rasanya kayak udah hari Jumat ya. Ya kali-kali ya ada sesuatu boleh ceritain nih. Hotline yang suara 0816-114-1014 itu WhatsApp. Jadi lo bisa ya chat aja sepanjang apapun yang lo rasain, ntar gue bacain gitu. Ada Caca lagi beres kamar baru pulang gym.

gue baru ketinggalan ini sahabat Suara. Gue kemarin baru ketinggalan handphone gue. Jadi kan biasanya gue gak bawa dompet. Dompet itu gue taruh kantong. Nah, gara-gara biasa gak bawa dompet, itu di kantong adanya handphone. Tok. Nah, gara-gara kemarin gue bawa dompet, jadinya ada dua. Dompet sama handphone kan di kantong gue kan. Terus gue makan lah di seafood gitulah tendaan di Kemang. Udah sampai mobil aman, perjalanan udah lumayan kayak 3 kilo 4 kilo. Gue nyadar ternyata yang di kantong gue itu bukan handphone, itu adalah dompet. Jadi kayak udah kebiasa gitu loh, oh ini ada sesuatu di kantong gue berarti handphone. Karena biasanya gue gak bawa dompet. Taunya buset dah, handphone.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong Bang Beril.
1: Halo, halo, halo, halo, halo. Ngomongin soal

gue aja pernah. Jadi waktu adik gue masih kecil, bokap gue tuh mau, adik gue masih bayi deh kayaknya, umur 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah, bokap gue tuh mau nganter gue, mau jemput gue di sekolah, gue masih SD. Terus nyokap gue naro adik gue dulu di mobil kan. Abis itu udah tuh ditutupin tutup. Bokap gue sampai tengah jalan bilang, ini kok, adik gue tuh nangis-nangis di mobil. Dibilang ke nyokap gue, mah ini kok si adik nangis-nangis, diem aja sih kamu gitu kan. Bokap gue bilang gitu. Pas bokap gue nengok ke belakang, nyokap gue gak ada. Jadi pas nyokap gue nutup pintu tuh dikira nyokap gue udah masuk. Karena nyokap gue biasanya duduk di belakang, adik gue di depan gitu loh. Itu kelupaan paling kocak sih yang pernah gue denger dari bokap, dari keluarga gue lah. Kalau lo apa? Ada Rian. Ber, gue pernah kelupaan kunci motor waktu gue berangkat kerja. Udah jalan kaki ke stasiun, udah naik kereta. Sampai stasiun tujuan baru sadar, kantong kok kosong. Jadinya gue balik lagi naik kereta arah sebaliknya. Hari itu bos gue gak marah, tapi dia ketawa seharian lihat muka gue stres. Kelupaan kunci motor, astaga. Bentar deh, motor lu kan di rumah. Kunci motor lu lupa. Ya udah naik kereta aja kan sih bablas. Daripada telat ya gak? Ada Alia di Bandung, gue pernah kelupaan kompor nyala pas udah naik ojol mau ke kampus. Wah itu bahaya sih, sumpah. Bahaya banget itu, bahaya. Bahaya. Masalah rumah itu bahaya. Harus di double check lagi sahabat suara. Gue ke Bandung 2 hari. Terus kayak pas gue balik dari Bandung, buka pintu apart, kok dingin? Set pas gue masuk kamar, iya bener, AC gue belum nyala, AC gue belum mati. Itu parah sih sahabat suara sih. Jadi kayak pasti lo juga punya pengalaman kelupaan apapun itu sahabat suara. Kasih tahu di 0816 114 1014.

0: Ditutup.
1: Ditutup. Ah, lagu Ari Lasso, sahabat suara hampa. Masih di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kenapa gue ngomong ditutup? Padahal siaran belum selesai. Gue pengen ngomong, ditutup oleh Ari Lasso gitu. Nah, ya, ternyata enggak. Masih lama. Karena siaran gue masih sampai jam 11 malam, sahabat suara. And now, we are live di TikTok iswara.network. Gue pengen say hi dulu buat sahabat suara yang ada di TikTok. Ada anak 2000-an, ada Emir, ada Kentang Lumer, ada Croissant, ada Emir, ada Dari. Kentang Lumer bilang, masuk live lagunya udah ceria aja. Ceria, katanya ceria di caps lock gitu ya. Sabar bro, justru kita... Yaudah deh, gue kasihan ceria deh abis ini deh. Ada Croissant kah, ada pacarku gak ya di situ? Tapi jujur deh aku single sih, gimana? Ada yang komen di TikTok, gue lagi baca-bacain komen di TikTok, sahabat suara. Ada gak ya pacar kamu di sini? Siapa ya kira-kira ya? Hai Wiwi, hai Tulus, hai Rizal Marco. Ya di TikTok boleh absen pada dengerin dari mana nih kira-kira? Sambil gue bacain topik hari ini. Karena kemarin tuh gue baru mengalami kejadian lupa. Gue lupa handphone di sebuah restoran seafood. Ceritanya gara-gara di kantong gue tuh biasanya handphone doang. Tapi kemarin gue bawa dompet. Di perjalanan gue merasa, oh di kantong gue ada handphone. Padahal itu dompet, bukan handphone. Ini ada dari Dito. Gue pernah kelupaan anak gue di minimarket, Dor. Abis beli minum, gue jalan pulang sendiri. Pas sampai rumah, istri nanya, anak mana? Gue langsung lemes setengah mati dan lari balik ke minimarket. Nah, anjir, yang gue lihat video-video di Instagram tuh terjadi anjir di sini. Tadi si ada yang bilang di TikTok, lo pernah kelupaan sesuatu nggak? Dia bilang ini, gue lupa kalau cuma teman kerja ber, nggak lebih dari itu, Dor. Yang mau jawab boleh ya, sahabat suara ya. Tinggal masuk ke hotline Iswara di 0816 114 1014 atau di TikTok. Lo bisa komen-komen di situ terus.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Hasan Davi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Let's go. Gue sedang membacakan respon sahabat suara mengenai pengalaman kelupaannya. Tapi ada sih, bukan dia yang lupa, tapi omnya yang lupa. Jadi si Emir cerita. Jadi om gue pernah ninggalin tante gue pas lagi macet. Jadi tante gue turun karena pakai rok kan. Oh ya, naik motor, oke. Tapi om gue gak ngeh kali ya, jadi jalan terus. Nah, itu kejadiannya sama tuh kayak bapak gue yang tadi gue cerita. Jadi nyokap gue naruh adik gue di mobil, tutup pintu jegrek gitu kan. Naruh adik gue di kursi depan, tutup pintu jegrek, bokap gue jalan. Dikira di momen nyokap gue tutup pintu jegrek, padahal tuh nyokap gue turun lagi ke rumah, ada yang ketinggalan lagi, bokap gue jalan. Peran suaminya emang terlalu tinggi, doi. Oh, kok sense-nya, sense punya istrinya tinggi?

Johan. Malam Meril, salam kenal. Gue Johan, para ketinggalan dua handphone. Dua handphone gue di atas mesin ATM pas dikenang di tempat hiburan. Dari masuk sampai kelar tuh untung handphone masih diem di atas tuh mesin ATM. Eh tapi itu bahaya sih John. Sama kayak gue, lo ketinggalan handphone di mesin ATM. Gue ketinggalan laptop di mesin ATM. Gue baru beli laptop 3 hari. Jadi tuh laptop tuh kayak gue bawa gitu lah. Terus gue ambil duit, gue taruh di atas mesin ATM. Gue jalan. Gue sama teman gue tuh di mobil, si Coki. Saat gue di mobil Coki, gue naik. Tek, abis itu Cok, ayo jalan, gila. Terus, gak mau lah, kata dia. Kenapa gak mau, kok dia gak mau jalan gitu kan. Kenapa anjir, kok gak mau. Lo ada yang lupa gak? Lo lihat deh tuh di ATM ada apaan. Dor, ada laptop gue masih di atas ATM. Jadi momen kelupaan ini sangat amat penting ya. Dan gue yakin lo juga punya, sahabat suara. Dan malam ini tugas gue adalah ngajakin lo untuk bermawas diri biar lo gak lupa-lupa lagi. Let's go. Sebuah lagu di J-Rox yang di request sama sahabat suara di TikTok. This one is Lepaskan Diriku, menemani lo yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, atau mungkin yang masih kerja di kantor. Semangat terus, biar lepas. Kita dengerin Lepaskan Diriku.

Sahabat Suara, di malam hari ini lo masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam ya. Gue siaran ya di Nongkrong Bareng Beryl. Kalau lo pengen ngobrol-ngobrol bareng gue juga, langsung tinggal komen aja di TikTok isuara.network karena gue lagi live di sana. Tentunya sampai jam 11 malam. Gue akan kembali setelah beberapa hit jam 9 malam nanti. Jadi jangan ganti frekuensi lo, oke? Okay? This one's Rich Brian.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl di nongkrong bareng Beryl.
2: How you doing everyone? Sweet. Gua sekarang juga lagi live di TikToknya isuara.network. Jadi buat lo yang lagi scrolling-scrolling TikTok, masuk ke TikTok lo, tinggal komen-komen mau titip salam atau pengen update lo lagi di mana posisinya sekarang, atau mungkin update weather info, walaupun ya memang belum dikasih hujan gitu. Yah, lagi soalnya yang lagi punya kepentingan lagi seneng-seneng nih. Belum dikasih hujan nih. Ayo guys, kita lanjutkan proyek kita. Masa ada sawit? Habis kebakar masa ada sawit? Dibakar. Anyway, lo sekarang lagi di mana? Lagi ngapain? Lagi di jalan kah atau lagi di rumah kah? Boleh update-update ke hotline Iswara di 0816-114-1014. Mau nyapa dulu ada Siska, Fajar, ada Aziz, ada Spice, ada Bibimbap, ada Ardi, ada Leticia, hai Leticia, ada Mutiara keluarga Kak Beryl, I just got my heart broken after quite a while. What is happening with you? Tell me more. Hotline Iswara dibuka kalau mau curhat 0816 114 1014.

0: gue bacain ya. Ada Mika dari Senayan, biar baru kelar meeting, capek banget nih, tapi siap dengerin topik malam ini. Ois. Mamen. Arga dari Pondok Indah, sekarang lagi di mobil, hujan macet total.
1: Hah, Pondok Indah hujan, bohong lu.
0: Emang di TikTok ada yang lagi di Pondok Indah enggak?
1: Kata Arga Pondok Indah hujan.
0: Yang hujan cuacanya apa? Hati lo yang hujan, Dor. Sabar ya Arga, kalau emang hati lo lagi hujan, mood lo lagi hujan, semoga cepat pulih dan semoga cepat sampai rumah. Tapi lo bisa curhat lo, karena gue ada sesi curhat. Jadi masuk aja ke hotline Iswara 0816-114-1014. Lo ketik tuh curhatan lo yang banyak, oke? Ngomongin soal kelupaan. Malam kak, saya John dari Kupang, NTT. Saya pernah dari sekolah lupa pakai helm pada jam istirahat. Kebetulan di jalan utama ada pos polisi, tak tahu kalau lagi razia. Akhirnya ditilang, terus Pak Pol tanya helm. Saya bilang, lupa pak di sekolah. Pak Pol bilang, jangan sengaja ya kamu. Pak, bener pak, saya jawabnya gitu. Kalau gitu pulang ambil helm di sekolah, jalan kaki lah saya siang. Sampai keringatan, sambil jalan maki diri sendiri. Blown sekali saya ini. Akhirnya jalan kaki pergi pulang dan untungnya sudah pakai helm.

Jadi beliau ini si John balik ke sekolah. Dari sekolah pakai helm ke tempat pak polisi. Motornya tuh dari tadi di tempat pak polisi. Jadi dia jalan kaki pakai helm aja udah. Ada Reds, Reti, let's go. Awal-awal gue punya anak, pernah tuh gue mandi buru-buru takut anak gue keburu nangis. Eh pas udah andukan, gue baru sadar kalau gue belum sabunan. Hah? Anak gue pernah juga berangkat ke sekolah lupa nggak pakai sepatu. Dia turun dari mobil masih pakai sendal. Tapi pernah juga sepatunya ketinggalan di rumah. Untung belum jauh banget dari rumah. Jadi disusulin sama bapaknya. Iya. Nah ini gue masih bingung deh. Yang bikin kita kelupaan tuh apa? Kadang-kadang hal-hal yang udah template tiap harinya kayak pakai sepatu. Terus apa misalkan bawa handphone tuh udah template aja gitu. Kenapa bisa lupa ya? Mungkin kalau menurut gue ada sesuatu yang ngedistract kita gitu sahabat suara. Jadi kayak kita lagi gak fokus. Nih gue pernah nih. Gue mau pergi. Hal paling krusial itu kan handphone sama dompet. Nah, gue masuk mobil, itu handphone gue bawa, tapi dompetnya tinggal di dalam. Nah, gue punya kebiasaan, handphone itu selalu di tangan. Jadi gue balik lagi ke dalam rumah, sambil bawa handphone di tangan, gue ambil dompet gue taruh handphone gue bawa dompet gue ke mobil. Sampai mobil, dompetnya ada, handphonenya ketinggalan. Gitu terus sampai ketiga kali. Aneh banget cuman, itu janggal banget ya. Jangan ditiru ya guys, sumpah deh. Aneh, gue emang aneh, sumpah. Aneh banget. Iya, kalau kata Spice itu namanya dodol. Gue tuh pelupanya sangat amat parah. Jadi yang tahu teman-teman dekat gue tuh sangat amat pelupa. Gue dibilangnya skip ya. Si skip nih. Ada aja yang disekipin gue. Kalau kata Wiwi lagi ngantuk tuh mah enggak Wiwi. Orang gue mau nongkrong, nggak mungkin gue lupa ngantuk. Emang gue tuh kayak hamster, short term memory loss gitu loh. Cuma 10 detik ingatannya hamster emang.

0: Ceremony was from Drake, God's Plan.
1: Iya, kayak jadi kayak radio-radio hip-hop gitu ya, sahabat suara. Anyway, lo masih dengerin gue siaran di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go. Mana sih up ininya, lagunya? Oh, ini dia. Oke.

Bapak siapa yang di TikTok dulu nih? Ada Anjani. Udah aku kirim di Wawa. Kamu udah ngirim apa? Curhat ya. Oke, Anjan. Ada Uut. Ada Furap. Ada Spice. Ada Furap. Emang masih? Furap masih? Ngomongin kelupaan, tadi ada juga yang bilang kayak, gue pernah masuk kelas, tiba-tiba murid gue bilang, ibu, kok sebelah pakai sendal, sebelah lagi pakai sepatu, demi apa lu, Reds? Wah, gak fokus. Kurang air mineral, Jojo. Ini ada juga yang diupdate di hotline-nya Iswara nih, ada... Siapa dia? Oh, ada Nina, udah sampai rumah katanya. Udah tinggal rutinitas terakhir, Kak. Tidur, abis mandi, langsung dengerin Iswara. Sambil lihat live lo, let's go. Kalau makin malam tuh biasanya cerita soal percintaan nih, sahabat Suara, ya kan? Malam ini tuh gue pengen bahas satu dilema percintaan klasik yang selalu sukses bikin orang tuh kebelah jadi dua kubu. Dan gue berharap lo bisa debat panas sih di malam hari ini, sahabat Suara. Yaitu soal friendzone. Jadi gue dapet curhatan sih, sebelum gue siaran ada temen gue yang curhat. Intinya curhatannya adalah dia tuh nyaman sama sahabatnya dia sendiri. Dan sahabat gue cowok ya BTW. Dia, temen gue tuh nyaman sama sahabatnya dia sendiri, oke? Terus kayak, ini tuh udah ada chance untuk bisa nih pacaran. Tapi dia tuh masih bingung, real gue harus apa gitu. Nah, timbullah pertanyaan yang cukup sederhana tapi bikin galau, sahabat Suara. Pertanyaannya adalah, ini sekalian jadi survei buat temen gue ya. Temen gue tuh lagi bingung. Pertanyaan adalah, kalau lo lagi nyaman banget sama sahabat lo sendiri dan nyadar kalau lo tuh udah baper sama si sahabat lo ini, apakah lo harus nyatain perasaan lo alias nekat nembak gitu ya, atau lebih baik udah diemin aja sampai mati rasa udah, demi menjaga persahabatan lo? Soalnya kondisinya nih udah kemana-mana nih. Case-nya adalah lo tuh udah deket banget sama sahabat lo, bener-bener udah udah crossing the line lah pokoknya, kayak yang ini tuh udah gak dilakuin sama sahabat lagi, ini tuh udah pacaran. Orang tuh kalau kayak gitu biasanya aktivitas pacaran, kayak misalkan jalan berdua sampai malam banget, terus kayak ya lo tau lah gimana gitu. Nah, pertanyaan adalah lo akan nyatain perasaan lo atau diemin aja? Di sini bakal ada dua kubu, sahabat Suara, yang bakal saling serang. Yang pertama yaitu kubu A, di mana kubu tembak aja. Kayak misalkan hidup tuh cuma sekali, real. Kalau nggak diungkapin, lo bakal kesiksa seumur hidup lo. Makan hati lihat dia jalan sama yang lain. Atau kubu kedua, kubu yang kayak udah simpen aja. Lo jangan gila, real. Kalau ditembak terus ditolak, persahabatan lo bakal hilang. Persahabatan yang udah belasan tahun bakal hilang, bakal kelar gitu aja. Let me know lo kubu yang di mana. Masuk ke hotline Iswara atau di TikTok aja ya kali ya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.